0: Oh, Not. Kemananya kini Not, Pak Man?
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya.
1: Wah,

Selamat pagi Spradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi Spradik. Nah, dari Pangkal Pinang dibaca Keku Iren, pesumber dari RRI.co.id. Pemerintah Kota Pangkal Pinang terima alokasi 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026 hingga 2027. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pangkal Pinang, Bartolomeus Suharto ngomong, program tersebut menyasar 300 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pangkal Pinang. Menurut Bartolomeus, saat ini proses verifikasi teknis sedang dilakukan secara berjenjang oleh tim gabungan yang melibatkan Dinas Perkim, pihak kecamatan, serta kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi rumah yang diusulkan benar-benar sesuai dengan data administrasi yang telah diajukan sebelumnya. Sementara itu, Novi, salah satu masyarakat, berharap seluruh tahapan administrasi dan verifikasi dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi di Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi kelas Spradio.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP ini. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: ada dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Auk lagi, cemtu genak marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

Sepradi, Ika nak tahu dak apa di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas.

0: Sampah atau lahan sembarangan Ox Pradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Pernah dengar istilah El Nino Godzilla? Sebenarnya El Nino Godzilla adalah istilah populer, bukan istilah ilmiah resmi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena El Nino yang super kuat atau ekstrim. Julukannya pun merujuk pada monster fiktif untuk menyoroti intensitas pemanasan suhu permukaan laut yang masif dan dampak destruktifnya macam kekeringan parah. Disebut Godzilla karena kekuatannya diprediksi sangat besar dengan potensi kenaikan suhu di atas 2 atau 3 derajat Celcius. Fenomena ini pun memicu musim kemarau yang datang lebih awal, yaitu sekitar April sampai Juni dan berlangsung lebih lama hingga Oktober di tahun 2026. Risiko yang ditimbulkan adalah kekeringan panjang, potensi kebakaran hutan kayak lahan ataupun karhutlah, serta penurunan produksi pertanian ataupun krisis pangan. Meskipun memicu kekhawatiran, beberapa pakar menyebutkan perlu pemantauan lebih lanjut karena dinamis

tapi secara umum menggambarkan risiko kemarau super kering. Istilahnya pun menjadi peringatan akan perlu pengelolaan air yang lebih baik dan antisipasi dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian kayak kesehatan masyarakat.

Selamat pagi Sepradik Sahabat Budaya. Informasi kita di Ngopi Pagi kita di sesi kedua ini Sepradik Sahabat Budaya. Dikutip dari rri.co.id, Sepradik Iren hadirkan terkait informasi sarapan atau skip, kebiasaan pagi yang menentukan produktivitas. Nah, Sepradik Sahabat Budaya seperti apa tuh Sepradik? Oh, nah, di tengah ritme kehidupan modern yang serba cepat, kebiasaan sarapannya seringkali menjadi pilihan yang diabaikan. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa keputusan sederhana di pagi hari, sarapan atau melewatkan atau skip a breakfast dapat berdampak langsung pada tingkat energi, konsentrasi hingga produktivitas seseorang sepanjang hari. Nah, sarapan bukan sekedar rutinitas makan pagi, melainkan bahan bakar pertama bagi otak dan tubuh untuk memulai aktivitas harian secara optimal. Nah, seperti sahabat budaya, kebiasaan sarapan terbukti memiliki peran penting dalam menjaga fungsi kognitif, terutama konsentrasi dan daya ingat, Pradi. Nah, sejumlah studi menunjukkan bahwa asupan energi di pagi hari membantu meningkatkan kinerja otak, terutama pada pelajar dan pekerja yang membutuhkan fokus tinggi dalam aktivitas sehari-hari. Nah, penelitian dalam jurnal Media Gizi Indonesia menyebutkan bahwa sarapan berhubungan erat dengan peningkatan konsentrasi belajar pada siswa. Nah, anak yang rutin sarapan cenderung memiliki kemampuan fokus lebih baik dibandingkan mereka yang sering melewatkan sepradi. Hal serupa juga ditemukan dalam studi NER Journal yang menyatakan bahwa kebiasaan sarapan yang baik berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi dan performa belajar. Sebaliknya, kebiasaan tidak sarapan dapat untuk menurunkan fokus dan mengganggu proses belajar. Kemudian seperti sahabat budaya, dari sisi kesehatan seperti sarapan juga berfungsi menjadi kestabilan energi tubuh. Nah, studi lain menunjukkan bahwa asupan energi di pagi hari membantu mencegah kelelahan dini dan menjaga metabolisme tetap optimal sepanjang hari. Nah, dalam konteks produktivitas, sarapan berperan sebagai starter energi yang membantu tubuh dan otak bekerja lebih optimal. Individu yang sarapan secara teratur cenderung memiliki performa kerja dan belajar yang lebih stabil dibandingkan mereka yang melewati ya seperti Nah, sarapan bukan hanya dari kebiasaan makan pagi, tetapi juga investasi kegiatan yang berdampak besar pada kualitas aktivitas harian.

Kemudian sebagai sahabat budaya, meski tren gaya hidup terus berkembang, keputusan untuk sarapan atau tidak tetap menjadi fokus penting yang mempengaruhi produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan jangka panjang. Nah, itu di sebagai sahabat budaya, informasi kita di ngupi pagi kita di sesi kedua ini sebagai radio. Jadi sarapan atau skip kebiasaan pagi yang menentukan produktivitas. Tadi Lairan hadirkan, Lairan sampaikan untuk sebagai sahabat budaya yang bergabung di pagi hari ini sebagai sahabat budaya ke Iran sebagai di ngupi pagi. Dan nyampaikan informasi apa ini Superadio di 08-12-13-14-10-39 dan Superadio Iren tunggu telepon Ika Superadi nanggupi pagi Superadi. Yo Superadi di 08-12-13-14-10-39 Superadio.

0: Sepradi sahabat budaya yang nak bergabung, Irene angkat adalah hadir penelpon kita Sepradi di pagi hari ini di Ngupi Pagi. Sepradi, kita angkat penelpon pertama kita di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa di mana nih? Oda. Halo, Budin Cak Budaya. Budin Cak Budaya. Ngupi Pagi, selamat pagi.
1: Ngupi Pagi.
0: Ngupi Pagi, selamat pagi. Dengan siapa di mana nih?
1: Apa kabaran?
0: Dengan Bang Rido kan?
1: Iya.
0: Oh, Bang Rido, baiklah.
1: Sehat pagi ini.
0: Sihat, Bang Rido lah. Bang Rido sehat dak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Tengah ngapa pagi-pagi hari nih?
1: Di kantor ini rumah nih.
0: Nah, mana informasi di Perlang pagi hari nih?
1: Di Perlang hari ini, mana? Ada mendung-mendung lah. Informasi ada. Hari pergi sedikit keluar deh.
0: Oh, ada mendung-mendung.
1: Hujan lebat sekarang dia nong nih. Ini bukan bilang hujan nong.
0: Hujan lebat.
1: Oh, hujan kemarin malam enggak ya?
0: Oh.
1: Kemarin masih ya.
0: Lah sarapan pagi loh.
1: Wah, lalapun.
0: Nah, yo nak dengar lagu apa pun pagi hari ini?
1: Apa?
0: Nak dengar lagu apa pagi hari ini? Ah.
1: Lagu apa? Oh, kecerok.
0: Apapun tanya ya. Tanya ke Yu Sriatun pun.
1: Lampung dia.
0: Lagu apa?
1: Ini Lampung.
0: Dari Lampung.
1: Oh, lagu
0: apa? Apapun lagu, keliling Lampung, keliling dunia.
1: Keliling dunia pun lah deh.
0: Oh, lapun nanti olah, tunggu lagu.
1: Oh.
0: Oh, lapun, titip salam ke siapa?
1: Salam ke Muhammad. Terima kasih. Salam Rehib,
0: maaf. Oh.
1: Meralia. Siapa nama itu? Agur Desai, Sida Sintet.
0: Oh.
1: Dari Sumpah Rayung. Ibu Ayuk, Ibu Fitri, Ayuk, anak Ibu Mengerti.
0: Oh, udah itu?
1: Jadi kita berubah, Ayuk Rindu. Bujang, apa-apa, yang gimana sepanjang sepatan.
0: Oh. Oh.
1: Apa, dia, apa, Prarambas. Ibu salam semua, baik lah.
0: Allah punya semacam lauk dibungkus habis.
1: Selamat malam di dong apa itu orang.
0: Amin.
1: Saya kesihana.
0: Allah pun.
1: Bagi anak kesihana di dong apa itu orang.
0: Amin.
1: Saya rela kita kesihana selamat malam kesihana di dong.
0: Allah pun amin Bang Rido, makasih.
1: Terima kasih banyak karena.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rido yang lah bergabung di Ngupi Pagi kita pagi hari ini Sepradi. Oh, ada Bang Rido Sepradi di Perlang. Ya Sepradi yang lah bergabung kembali Sepradi Iren, tunggu partisipasi Kak Sepradi sahabat budaya di Ngupi Pagi kita ini Sepradi. Oh, apa ikannya nyampai apa? Oh, cuman kabar Yuk Marni? Oh, Yuk Marni lah sehat lom Yuk Marni. Dek kedengar lagi suara Yuk Marni. Iren doakan Yuk Marni sehat. Oh, cepat sembuh. Oh, panjang umur. Oda. Sudah operasi kemarin ada daginya nunggol loh. Cuman kabar loh, sehat kan? Walaupun Sepradi oh, gak ada yang bergabung Sepradi oh, kira-kira ada lagi Irena hadirkan lagu-lagu menemani Ika di pagi hari ini Sepradi oh. Tapi sebelumnya Iren sapa dulu Ika semuanya Sepradi sahabat budaya di mana bayi pun Ika berada Sepradi oh. Selamat menjalankan aktivitas Sepradi untuk Ika yang menjalankan aktivitas Sepradi oh, yang libur selamat libur roda sehat-sehat selalu untuk Ika semuanya Sepradi sahabat budaya oh. Kemudian Sepradi sahabat budaya yang lagi jogging, mungkin ada jogging olahraga-olahraga udah salam olahraga lah untuk Ika sehat selalu udah. Yang lagi di jalan mungkin ada yang sibuk ngantar anak apa yang sibuk ke pasar apa warawiri udah. Baik yang mendengarkan melalui era digital kami Sepradi di mana biarpun Ika berada Sepradi oh Iren doakan Ika oh Iren doakan Ika semoga selamat sampai tujuan Sepradi oh. Baik yang menggunakan roda 2 maupun roda 4 Sepradi oh. Kita angkat penelpon di belakang siapa tadi? Oh, Bang Rido nih di belakang. Ada siapa di mana nih, Oda? Halo, Ngupi Pagi.
1: Halo,
0: selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kok Ahyau di mana, wo?
1: Di Pingkong ya.
0: Di mana?
1: Di Pingkong.
0: Di Pingkong. Gini ngapain pagi-pagi lah ke Pingkong nih, wo?
1: Gak ngapain lah.
0: Eh, ada informasi apa ya, Pingkong pagi hari ini ada pegawai ya?
1: Dak.
0: Dak, ngapain ada pegawai? Kalau kita nyebos.
1: Hah? Nah,
0: oh, cowok lo di pangkal nih Ario, pagi lo, he mo he.
1: Lah, dari cowok dia lah nih, laki sebelah jam 7 lewat, ini cowok.
0: Oh, he lah. Nah, lagu apa pun ah?
1: Lagu dari Batak kok.
0: Batak?
1: Oh.
0: Apa ya, wo?
1: Lagu apa ini tadi
0: ya? Oh, lah pun. Oh, lah, kemar dua holong, bela.
1: Oh.
0: Yo lah pun.
1: Bagus, eh.
0: Yo, salam ke siapa nih? Kok ahiau?
1: Kirim terakhir Mike Romo.
0: Oh, pecinta Mike Romo.
1: Semalam gua ada di perempat semalam.
0: Apa?
1: Semalam gua ada di perempat.
0: Oh, ada siapa ketemu? Kayak siapa di perempat nih?
1: Iya, ada si Ega sama Wanda.
0: Oh, lah ketemu ke Ega ke Wanda, lah ketemu ke Ega eh.
1: Oh.
0: Oh, apa kata orang dia? Apa kata Ega pun ketemu kayak Ahyau nih?
1: Bagi tapi lah.
0: Oh, lah pun nah.
1: Kau kita salah kan yo?
0: Aau lah.
1: Iin, Julia, Yudi Basyab, Putri, Jumarati, itu Samurat, Joko Aman, itu Bangkak Nyin.
0: Aau.
1: Bukori, Azalek, Jumarni, Manian, Ibu Kariatun, Kayak Bujang, Bu Meri, Bu Rahim, Bu Sinta, Bu Amit, Bu Ahim, Pak Amat, Bu Sambas, Bu Semen-Semen lah, Wak.
0: Aku lah pun kayak semen-semen dibungkus habis lah, kok ayah, Wak.
1: Eh.
0: Hei lah. Lah, tuh bayi.
1: Hah?
0: Tuh bayi.
1: Lah, tuh bayi lah dulu.
0: Aku lagi tunggu lagu, Wak.
1: Oh.
0: Iya, Las. Apa ya?
1: Gue di kantong dulu.
0: Oh, hei lah.
1: Gue pikir kacang panjang. Burung blibis masuk di keranjang. Mikir-mikir punya utang. Badan kuku hingga kulit di luar.
0: Lah, tuh bayi.
1: Lah,
0: pantun.
1: Lah, lah, lah.
0: Pantun apa nyanyi itu, wah?
1: Lagi gue kantong sama.
0: Oh, hei lah, bunak. Simong Toto, bunak.
1: Hei.
0: Yolah, hei lah Simon Toto. Seperti sahabat budaya di belakangnya kok ahyau. Oh dak, siapa yang bergabung kembali di sini Seperti Irena segi tunggu partisipasi Kak Seperti di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa di mana di ngopi pagi kita nih. Oh dak. Coba le kok ahyau tuh sampaikan ada informasi apa di pangkal. Oh dak apa lah kata Ji. Halo ngopi pagi, selamat pagi. Halo.
2: Kopi pagi, Susu Manis.
0: Dengan siapa di mana nih? Halo.
2: Kopi ke pasar membeli susu.
0: Oh, ada Putra Sambas.
2: Makan.
0: Apa kabar Bang Putra?
2: Jauh-jauh.
0: Lalame, dan dengar suara Bang Putra nih sehat kan? Bang Putra sehat kan?
2: Alhamdulillah, bakulah.
0: Cumane kabar di Kalimantan Timur pagi hari ini?
2: Cuaca mulai panas.
0: Ah, lagi apa? Apa informasi ya di Kalimantan Timur nih?
2: Informasi ya. Ah, nobar.
0: Ah, nobar, oh. Bola. Oh.
2: Iyalah.
0: Pagi ya.
2: Oh.
0: Tuh bayi.
2: Sudah, enggak usah banyak-banyak, ngambilan susah
0: kalau. Oh, lapan. Nah, lagu apa yang mana pagi hari ini?
2: Lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Oh lah, mau bulan baca ngomong emang macam mana? Nah,
2: kalau bulan baca ngomong.
0: Walaupun oh, ya, bulan tuh ada baca ngomong, Beng. Apa yang punya baca ngomong?
2: Saya maka dari itu, kalau ada baca ngomong, segera gitu ngajak ngomong bulan.
0: Walaupun titip salam ke siapa, Bang Putra?

0: enggak, saya di rumah daerah.
1: Kemana Jess?
0: Lagi rombongan kelompok tuh ada tuh kegiatan di Pangkal selama 3 hari.
1: Oh, jadi Pangkal?
0: Oh, mulai dari minggu kemarin.
1: Oh, pantas lah di suara, oh.
0: Ayo kreatif gitu lah.
1: Oh, Allah pun semoga jorang anak oh sukses oh belajar.
0: Ya, tahu ke kegiatan apa sehari kata.
1: Ah.
0: Nah, dari hari Minggu. Jadi buat mau lau.
1: Ah, oh.
0: Kita sampai dia tidur habis.
1: Oh, lah puna. Ditunggu lagu bang oh.
0: Terus menggerara untuk bangsa Belitung.
1: Amin. Lah.
0: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Bang Putra yang ada di Kalimantan Timur roda. Yo lah puna seperti sahabat budaya langsung baiklah kita hadirkan lagu Ika Seprade. Oh, apa ke ada yang bergabung nelpon ke kami di sini di 08 12 13 14 39 Seprade. Oh, agiran tunggu seperti sahabat budaya. Oh, Ika yang nak bergabung nyampaikan informasi apa di ngopi pagi kita nih. Kita angkat penelpon di belakang Bang Putra sambasnya siapa di mana roda. Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
2: Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
1: Pagi, yuk Fitri, lah pulang dari pasar kan?
2: Belum, nggak ke pasar hari ini.
1: Ngapa? Setiap Iren nak
2: stok lagi di kulkas nih.
1: Asa Iren tanya kan, lom, dek ke pasar dek, lom, dek suka ke pasar kan? Asa tanya ayam cepet, hidup dek ayam mah.
2: Ade Irena ayam ini.
1: Ade, kira-kira tahu dek perkembangan pasar ya apa naik apa turun ikan mahal kemarin no katanya
2: ikan mahal kemarin tuh tapi mulai 2 hari ini kan nggak tahu.
1: Tidak tahu kan? Banyaknya sekali nyetok.
2: Ah, kadang ada lah ayo kami kan dijual ikan kadang diberi itulah ngirit-ngirit.
1: Aku lah puna yuk. Allah pun lagu apa pun pagi hari ini yuk.
2: Ayo nak lagu kopi lambada karena kenuki pagi ini.
1: Allah pun oh nak berjoget oh.
2: Oh.
1: Ya lah pun ditunggu lagu kopi lambada oh. Nanti salam ke siapa nih pagi hari ini?
2: Salam kalama yang lama masuk tadi. Oh.
1: Oh.

0: Barido, Barido, yuk teriak bang tampana.
1: Oh.
0: Pokok semua-semua lah pendengar kita RR ini tanpa terkecuali. Semoga kita semua dengan kesehatan, murah rezeki, panjang umur.
1: Amin.
0: Untuk Iren yang keren, selamat tugas.
1: Yo,
0: assalamualaikum
1: makasih,
0: warahmatullahi
1: yuk.
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Fitri yo, lah bergabung di ngopi pagi kita kali ini. Iren yang terkenang kayak bedincak bedai terus. Yalah penuh seperti sahabat budaya kelak kita terima sih kepada telepon kita ya guys, di siapa di mana nih di pagi hari ini ada. Halo ngopi pagi, selamat pagi.
2: Halo selamat pagi ngopi pagi ngopi budaya.
1: Apa kabar Mang Amat? Selamat pagi.
2: Alhamdulillah baru sudah mandi.
1: Masuk deh mandi lah seger pun tuh. Ke pasar dak tadi ya? Ke pasar dek tadi.
2: Dek kemana ade?
1: Ya? Dek kemana ade? Yang penting sehat sama mama toh. Lama ken lom. Lama ken lom. Lom ken. Oh, Allah punan. Kemana cuaca di anu Senin?
2: Panas hari ini pagi ini.
1: Di Tanah Merah. Panas.
2: Malam tadi hujan.
1: Oh, malam tadi hujan, hari ini panas. Allah punan. Mang Amat dengar lagu apa Mang Amat?
2: Lagu Manti. Apa namanya? Ayun-ayun Manti.
1: Ayun-ayun Panting.
2: Oh.
1: Alah pun ditunggu lagu. Salam ke siapa?

0: kan Mama Rati kan Bunda Sumi kan Julia kan aku ayau kan anak aku ayau kan hamoe lah
1: Allah pun kan hamoen lao dibungkus habis pokoknya. Allah pun mengamat.
0: Selamat bertugas.
1: Makasih mengamat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mengamat toh yang ada di Tanjung Gunung. Udah. Allah pun sebenarnya sobat budaya. Kalau kita lanjut kembali ya. Seperti menikah dan bergabung oh, di 08.12 kita lanjut kembali. Setelah Iren hadirkan lagu Ika Sepradio di pagi hari ini, tapi Iren nak bacakan kabar Bangka Belitung dulu jam 8 kita nih Sepradio. Nah tadi yang lalu bergabung di kopi pagi kita ada Bang Rido di

Kalau bulan bisa ngomong pada Yopi Tri, request lagu tadi Kopi Lambada kayak Mang Amat, lagu tadi tau Ayun-Ayun Panting. Ngoda. Nah, Ika jangan kemana-mana ya, seperti sahabat budaya, sudah Irin baca kabar berita kita jam 8 nih, Irin hadirkan request lagu permintaan nih Kak Sporadi. Jadi Kak, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat Sporadi. Oh.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem lapan rupa gul.
2: Apa kabar Bangkak Belitung nih?

Selamat pagi Superadi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi. Kali ini Superadi O dari Belitung Timur dibaca Keku Iren, sumber dari rri.co.id. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor T. Sihombing mengajak masyarakat memanfaatkan layanan call center 110 untuk meminta bantuan kepolisian. Layanan 110 dapat diakses masyarakat melalui telepon seluler. Kapolda menjelaskan layanan 110 telah terhubung dengan Polres dan Polsek terdekat. Setiap laporan yang masuk akan langsung diteruskan kepada petugas di wilayah setempat. Kapolda meminta jajarannya terus meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi harus dirasakan secara nyata oleh warga yang membutuhkan pertolongan. Warga Desa Baru, Kecamatan Manggar, Oktam Ngumong, keberadaan layanan tersebut memudahkan masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Superadi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi Superadi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi kami melalui rri.co.id Superadi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Abang sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bhinneka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia. Begitu banyak budaya lahir di negeri ini, begitu banyak bahasa yang ada di negeri ini, namun semua menjadi satu dan bersatu dalam nama Indonesia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.
1: Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Seperadik Sahabat Budaya. Kita di program acara selanjutnya Seperadik Sahabat Budaya, kita ke berubat beragam unsur budaya sehat Seperadik. Nah, Seperadik Sahabat Budaya, informasi yang Iren hadirkan di Berubatnet Seperadik. Iren kutip dari CNN Indonesia Seperadik. Ada Pap Smear jadi langkah penting deteksi dini kanker serviks Seperadik. Nah, Seperadik Sahabat Budaya, Pap Smearnya menjadi salah satu pemeriksaan penting untuk mendeteksi dini kanker serviks sebelum gejala muncul. Jadi prosedurnya dilakukan dengan mengambil sampel sel dari permukaan leher rahim atau serviks menggunakan sikat khusus untuk kemudian diperiksa di laboratorium. Bersama tes HPV DNA, Pap Smearnya merupakan metode screening kanker serviks yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Kementerian Kesehatan RI dan American Cancer Society berdasarkan pedoman terbaru Seperadi. Nah, sebagai sahabat budaya, pemeriksaan ini dinilai krusial mengingat kanker serviks masih menjadi salah satu kanker dengan angka kejadian tertinggi pada perempuan Indonesia. Jadi setiap hari Seperadi sekitar 56 perempuan Indonesia meningkat akibat penyakit tersebut Seperadi. Ironisnya Seperadi sekitar 70% kasus baru terdiagnosis ketika sudah memasuki stadium lanjut karena pasien tidak pernah mengalami screening rutin Seperadi. Nah, padahal peluang kesembuhan akan jauh lebih besar jika kanker serviks ditemukan sejak dini. Tingkat harapan hidup 5 tahun pada pasien yang terdiagnosis pada stadium awal dapat mencapai lebih dari 90%. Jadi ada sejumlah negara yang menerapkan program screening terorganisir seperti Islandia dan Finlandia, bahkan berhasil menekan angka kematian akibat kanker serviks hingga 80% Seperadi. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan onkologi kandungan di Maya pada Hospital Jakarta Selatan, ada Dr. Tricia Dewi Anggraini, SPOGK sub ONK, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena kanker serviks. Faktor tersebut antara lain memiliki banyak pasangan seksual atau berganti-ganti pasangan, melakukan aktivitas seksual pada usia dini, memiliki riwayat infeksi menular seksual, kurang menjaga kebersihan organ intim serta kebiasaan merokok. Nah, seperti sahabat budaya, adapun jadwal pemeriksaan Pap Smear disesuaikan dengan usia Seperadi. Perempuan berusia 21 hingga 29 tahun dianjurkan menjalani Pap Smear setiap 3 tahun. Sementara pada usia 30 hingga 64 tahun, pemeriksaan Pap Smear dapat dilakukan setiap 3 tahun atau dikombinasikan dengan tes HPV DNA setiap 5 tahun. Untuk usia di atas 65 tahun, kebutuhan screening ditentukan berdasarkan rekomendasi dokter Seperadi. Nah, jadi melalui pemeriksaan ini, dokter dapat mengidentifikasi perubahan sel abnormal yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Nah, pada kondisi normal, serviks tampak sehat tanpa luka. Nah, memasuki stadium awal, perubahan jaringan mulai terjadi meski seringkali belum menimbulkan keluhan. Pada stadium lanjut, permukaan serviks dapat menjadi rapuh dan mudah berdarah saat disentuh. Sementara pada stadium akhir, kanker telah menyebar ke luar serviks hingga jaringan di area panggul Seperadi. Nah, deteksi pada stadium awal memberikan peluang kesembuhan yang jauh lebih besar. Nah, inilah Seperadi alasan utama mengapa Pap Smear rutin sangat dianjurkan. Nah, itu dia sahabat budaya, informasi di Berubat kita di edisi hari ini Seperadi Senin 15 Juni 2026 Iren hadirkan Seperadi jadi TAD Pap Smear jadi langkah penting deteksi dini kanker serviks Seperadi. Seperadi sahabat budaya yang bergabung kembali, Iren tunggu partisipasi Ika di 08 12 13 14 10 39, khususnya untuk orang bini. Yaudah, yolah pun Seperadi sahabat budaya yang bergabung, Iren langsung bayok hadirkan lagu request, lagu-lagu permintaan, lagu-lagu menemani Kak di pagi hari ini Seperadi. Jadi jangan kemana-mana Kak, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4, harus ngeliat.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepuk tak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen, Es?
0: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Lo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Sepradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi nih Sepradi. Oh, kali ini dari Bangka Tengah Sepradi di Bace, Keku, Iren, bersumber dari rri.co.id. Bangka Tengah catat 375 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ada juga 1.602 orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Zaitun, sebut tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat dibentuk buat bantu mereka. Menurut Zaitun, kesehatan jiwa bagian terpenting yang tidak boleh diabaikan, terutama bagi ODGJ karena terkait dengan keberlangsungan hidup mereka di masa depan. Salah seorang warga Koba, Faisal, berharap adanya tim yang dibentuk pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ini dapat segera mengatasi masalah sosial ODGJ yang kerap berkeliaran di jalanan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi Nesep Radio, dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.
5: 103,9 FM. Pro 4 RRI Sungai Liat.

103,9 Megatron 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita lanjut lagi di Berubat kita di sesi kedua ini. Oh, beragam unsur budaya sehat seperti oh. Tadi Leiren jelaskan di sesi pertama informasi terkait pap smear jadi langkah penting deteksi dini kanker serviks. Kemudian seperti sahabat budaya di Berubat kita lanjut ke yang kedua ini seperti oh. Ada 6 manfaat donor darah bagi kesehatan bisa bantu kurangi stres seperti. Nah, dikutip dari CNN Indonesia seperti oh. Nah, di sini seperti sahabat budaya, seperti apa itu manfaat donor darahnya ternyata tidak hanya dirasakan oleh penerima darah, tetapi juga oleh pendonor seperti oh, pendonor sendiri. Nah, manfaat seperti donor darahnya dikenal sebagai kegiatan kemanusiaan yang dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain seperti. Selain membantu memenuhi kebutuhan stok darah, donor darah juga dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, seperti sahabat budaya, jadi manfaat donor darah nih yang sebenarnya seperti oh, ada beberapa banyak darah yang diambil saat donor tos seperti ini ada penjelasan seperti oh. Nah, seperti

Kemudian yang kelima, Spradeo untuk membakar kalori. Nah, saat tubuh menggantikan darah yang hilang setelah donor, tubuh membutuhkan energi tambahan. Beberapa ahli memperkirakan

Pradi. Ada untuk Ika sahabat budaya yang menuju ke jalur 2 yo, hati-hati Pradi yo. Sedia payung sebelum hujan. Jangan lupa bawa jas hujan Ika di cek motor Pradi yo. Allah pun Pradi Iren hadirkan lagu-lagu menemani Ika Bayo di tapla Ika di 103,9 MHz/4 RE Sungai Liat. Iren ngantika hingga jam 10 pagi nih Pradi yo.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Gini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan, kone. Cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa, bunga. Kinceng nasi, kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Agul, peta Nela terik di matahari. Jam berapa nih Nela?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, beradik saudara sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan setelah tadi ada Reni, dan di kesempatan kali ini Wanda Sona Alham Ngantika. Dan baiklah, beradik saudara sobat budaya, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Rangkaian acara kami lah persiapkan untuk Ngantika semuanya, pemakan Nusantara, UMKM kita, terus adik kuajik ikat sekaput kelau. Ada Ika Sekaput sebelum Mika bergaya. Tapi sebelum bergaya tuh ada Suara Budaya Nusantara juga, Sobat Budaya. Okay, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita sama-sama dengan sajian lagu hiburan, lagu-lagu daerah seluruh Nusantara akan kuhadirkan serta informasi. Sobat Budaya dari meja tugas, kuucapkan selamat mendengarkan. Salam Budaya.

Celuteh Mangpan. Daek atau bedaek adalah salah satu kearifan lokal orang Bangka yang mengungkapkan perasaan, isi hati atau suasana batin secara spontan lewat senandung atau irama, baik lewat sungutnya ataupun menggunakan alat musik semisal dambus. Daek atau bedaek bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun serta dalam suasana apapun. Karena sifatnya cuma senandung dan juga kespontanitas yang melekat dalam daek atau bedaek, makanya orang Bangka tidak menjadikan daek sebagai suatu seni pertunjukan semodel dambus atau campa. Ibarat kata, 100 kali seseorang bedaek, maka 100 kali pula berbeda senandung atau syair daek yang keluar dari mulutnya. Jadi, menade orang yang ngaku-ngaku pelestari daek dan mau menjadikan daek sebagai seni pertunjukan, maka orang itu bisa dipastikan cak-cak macak atau sok teo, karena daek tidak ada pakem seperti dambus atau kesenian lainnya.

Ya baik sobat budaya. Nah, kalau bicara soal buah, ini di Nusantara ini sobat budaya, ya sebuah cara yang menyegarkan begitu ya, dan juga bernutrisi ya untuk memulai hari ala Nusantara begitu, dan memanfaatkannya tentu kekayaan buah tropis lokal ini ya sebagai sarapan kita begitu ya. Ini praktis, terus tinggi serat, kaya vitamin juga ya. Menu ini tentunya ramah ya untuk yang namanya pencernaan gitu. Buah sobat budaya ya, buah yang baik untuk sarapan dan kenyangnya lebih lama. Nah itu kalau ala Nusantara yaitu ada jenis-jenisnya begitu ya sobat budaya. Nah saya ini punya untuk Anda sobat budaya beberapa memulai hari dengan sarapan bergizi itu memang menjadi kunci lah untuk ngejaga energi, terus juga ngejaga kesehatan pencernaan sepanjang hari. Dan buah-buahan itu jadi pilihan optimal karena tadi kaya serat, kaya vitamin, mineral esensial, dan konsumsi buah yang tepat juga saat sarapan ini pacak ngebantu jaga yang namanya kadar gula darah kita itu biar stabil. Juga meri rasa kenyang yang lebih lame, dan juga ngedukung fungsi badan kita ini biar lebih optimal sobat budaya. Nah ngapa buah itu penting untuk sarapan? Nah itu pertanyaannya itu ya. Buah-buahan nih sobat budaya merupakan sumber nutrisi alami yang penting ke badan kita nih, ke tubuh kita nih. Nah, saat sarapan buah-buahan nyediakan energi instan, contoh tanpa membebani sistem pencernaan kita itu, jadi lumer di perut gitu. Dan kandungan serat itu ngelancarkan yang namanya pencernaan. Dan yang pasti kalau pencernaan lancar ya mencegah sembelit gitu. Sudah itu memberi efek kenyang. Efek kenyang ini bahkan lebih lame. Dan ada beberapa buah gitu yang beri efek kenyang tuh lebih lame. Nah, ini penting untuk mengendalikan porsi makan, terus juga ngejaga berat makan ideal. Selain itu, buah kayo kayak vitamin kandungan dan juga antioksidan. Nah ini berperan penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C baiklah misalnya sobat budaya, ini memang vitamin C ini diperlukan, dibutuhkan untuk jaga daya tahan tubuh kita nih. Nah selain itu jaga kesehatan kulit juga. Nah, dengan memilih buah yang tepat, sarapan itu pacak jadi pondasi yang kuat untuk hari kita yang produktif dan juga sehat. Nah, kalau bicara pilihan buah yang terbaik untuk sarapan itu apa baik? Nah, sobat budaya memilih buah yang tepat untuk sarapan ini penting juga untuk dapat manfaat maksimal. Jadi beberapa buah tuh dikenal punya profil nutrisi yang baik dan juga mudah dicerna saat perut kita kosong. Nah, ini ada beberapa pilihan yang ya katakan terbaiklah sobat budaya. Yang pertama tuh pisang sobat budaya. Nah buah pisang nih ini sumber energi instan yang sangat baik. Pisang ini tinggi kalium sobat budaya, terus juga vitamin B6 dan yang pasti karbohidrat kompleks gitu yang mudah untuk dicerna. Dan konsumsi pisang ini pacak ngebantu kita tuh ngejaga kadar gula darah biar stabil dan juga memberi dorongan energi yang

Ina, sobat budaya, alpukat nih, apokat, oh, ini menyediakan lemak sehat tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung, sobat budaya. Jadi kandungan lemak nih juga membuat alpukat nih sangat mengenyangkan dan membantu mencegah keinginan untuk ngemil, tuh sebelum makan siang. Jadi alpukat nih kaya vitamin K, vitamin C, B6, folat dan juga kalium.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys, mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, aolah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi anyep nengong muka.

0: Kok Nela takut cemnya gini-gini nanya? Ya, aku takutkan tepet ter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya Masih, Anda bersama saya Wanda Sonolham ya. Dan kita di Pemakan Nusantara, kita lanjutkan lagi informasi mengenai buah-buahan yang sihat Sobat Budaya. Tapi sebelum aku ajak buku yang luar. Apa

0: apa ge Mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya baik sobat budaya, pilihan buah terbaik untuk sarapan setelah tadi pisang, apel, alpukat, terus ada pepaya sobat budaya. Nah, buah tropis ini ngandung enzim papain yang dikenal ini pacak ngebantu pencernaan protein. Dan pepaya atau kates sobat budaya ini sumber vitamin C seperti itu yang sangat baik, penting juga untuk kekebalan tubuh. Dan mengkonsumsi kates nih, makan kates nih di pagi hari itu pacak ngedukung kesehatan pencernaan, terus juga meningkatkan asupan vitamin yang penting. Terus juga sobat budaya, buah beri. Ini buah beri ini sejenis, ya beberapa di antaranya itu strawberry, blueberry, raspberry, macam itu. Beri-beri lah kok. Nah ini, buah beri ini merupakan sumber antioksidan yang juga kuat sobat budaya. Buah-buahan ini juga rendah kalori dan juga tinggi serat. Ini menjadikan pilihan yang sangat tepat untuk sarapan. Antioksidan yang terkandung di dalam itu ngebantu melawan radikal bebas, terus juga ngejaga kesehatan sel tubuh. Jadi kombinasi buah untuk sarapan yang lebih baik itu, ya walaupun buah sendiri itu sudah bergizi, namun mengkombinasikannya dengan sumber protein dan juga lemak sehat, ini pacak beri manfaat yang lebih juga. Jadi protein ngebantu memperlambat penyerapan gulai, terus gulai dari buah tuh, sehingga energi itu lebih stabil dan juga rasa kenyang lebih tahan lame. Contoh kombinasi yang baik tuh sobat budaya, misalnya buah-buahan potong dengan yogurt tanpa gula. Nah itu boleh juga dikonsumsi ya untuk sarapan yang sehat tentunya. Dan alpukat dengan roti gandum utuh dan juga telur. Terus apa lagi tuh, apa buah beri ya, misalnya dengan oatmeal dan juga taburan kacang-kacangan atau biji-bijian. Nah itu sobat budaya, apa kombinasi ini sobat budaya memastikan tubuh kita tuh dapat spektrum nutrisi yang lebih luas, termasuk juga serat, vitamin, mineral, protein, lemak sehat yang semua itu esensial untuk mulai apa namanya tuh, untuk memulai hari dengan baik. Nah, buah yang sebaiknya dihindari ada juga sobat budaya untuk dikonsumsi dengan hati-hati saat sarapan. Jadi meskipun sehat, ya ada beberapa buah yang harus kita hindari. Sebaiknya tidak kita konsumsi secara berlebihan atau dalam kondisi perut kosong, terutama bagi individu yang sensitif perut. Itu buah-buahan yang terlalu asam, misalnya jeruk atau jeruk begitu. Terlalu asam tuh jeruk, jangan dikonsumsi. Terus juga ini pacak memicu meningkatkan asam lambung bahkan bagi sebagian orang. Nah, hal ini berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan seperti ya mules, sensasi terbakar, perut jadi kembung gitu ya. Dan jika memiliki riwayat gangguan pencernaan atau asam lambung, ya sebaiknya konsumsi buah-buahan seperti itu boleh dikonsumsi tapi setelah makan saja ya, begitu ya, setelah makan gitu, atau kombinasi dengan sumber protein atau lemak untuk mengurangi dampaknya seperti tadi yang saya sampaikan. Apa seperti strawberry dicampur apa gitu ya. Ya misalnya juga minum segelas air putih terlebih dahulu atau mengkonsumsi jeruk bersama dengan yogurt. Nah, asam lambung naik itu karena makan buah yang tidak tepat. Jadi kesimpulannya, memilih buah yang baik untuk sarapan itu adalah langkah penting dalam membangun kebiasaan makan sehat. Jangan mentang-mentang diet semua buah dikonsumsi. Sarapan pakai apa? Sarapan pakai buah durian kalau jumtu mentang-mentang banyak durian sekarang. Jadi pilihan seperti pisang, apel, alpukat, pepaya itu kaya akan serat, vitamin dan juga memberikan energi stabil yang tahan lama. Dan mengkombinasikannya dengan protein ini pacak meningkatkan manfaat ini lebih jauh. Ya memastikan juga asupan nutrisi jadi seimbang gitu ya. Direkomendasikan seperti yang saya kutip di Halodoc ini, selalu mendengarkan respon tubuh terhadap makanan tertentu. Nah kalau misalnya ada apa kekhawatiran tentang pola makan atau kondisi kesehatan, Jangan ragu sobat budaya konsultasi ke dokter ya, khususnya spesialis gizi yang profesional, untuk dapat saran medis yang juga tentu yang tepat dan juga personal macam itu. Itu sobat budaya. Ingat dong, jangan sarapan pakai durian. Oke, 59 menit telah berlalu dari pukul 10. Sesaat lagi kembali informasi akan saya hadirkan untuk sobat budaya semua. Sebelum kita masuk ke acara kita selanjutnya, itu ada UMKM. Apa kabar UMKM kita? Kalau tunggu bayar. Nah, untuk sobat budaya semua, tetap di Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Budaya, dari Pangkal Pinang dilaporkan di mana pemerintah Kota Pangkal Pinang menerima alokasi 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun anggaran 2026-2027. Dan Sobat Budaya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Kota Pangkal Pinang Bartolomeus Soeharto ini menyebutkan bahwa program ini menyasar 300 unit rumah punya masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pangkal Pinang. Kuota 300 unit ini melalui program BSPS tahun 2026 merupakan peluang yang harus dikawal bersama, kata dia, supaya beri manfaat nyata bagi masyarakat. Terus juga kata dia, saat ini proses verifikasi teknis sedang dilakukan secara berjenjang oleh tim gabungan yang melibatkan Dinas Perkim, pihak kecamatan, dan juga kelurahan. Sobat Budaya, langkah itu dilakukan untuk memastikan kondisi rumah yang diusulkan benar-benar sesuai ke data administrasi yang telah diajukan sebelumnya. Jadi seluruh camat, lurah juga diminta melakukan verifikasi secara maksimal ke rumah-rumah yang diusulkan sebagai penerima bantuan. Dan kriteria utama penerima bantuan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang punya rumah dalam kondisi tidak layak huni. Sementara itu salah satu warga ini berharap juga seluruh tahapan administrasi dan verifikasi pajak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan fisik rehabilitasi rumah melalui program BSPS ini pajak direalisasikan di tahun anggaran 2026. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anyep, nengong muka bi

0: Cuman aku takut kesenua.
1: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Duh, apa ge, Mai? Gini ngangguku terus. Ngapa?
3: Nyapa dak kemana, Es?
2: Penen palak kone, Mai.
3: Yang apa penen, Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Oh, gini, ne. Mena, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, Anda para pelaku UMKM, apakah saat ini Anda resah karena imbas melemahnya rupiah? Nah Sobat Budaya, ada strateginya untuk menjaga stabilitas pendapatan Anda para pelaku UMKM. Ini yang disampaikan oleh pakar UB, itu yang membagikan strategi ini. Jadi melemahnya nilai tukar rupiah hingga saat ini memunculkan problem baru sebetulnya ya Sobat Budaya, bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan kita kenal dengan UMKM. Nah terutama ada orang nih yang bergerak di sekitar makanan dan juga minuman itu Sobat Budaya. Jadi melemah nilai tukar rupiah sampai saat ini memunculkan problem baru memang bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi resah lah macam itu, terutama itu tadi yang bergerak di sektor makanan kayak minuman. Jadi banyak dari mereka nih ngerasa peningkatan biaya produksi, harga bahan baku itu untuk apa namanya itu jualannya semakin mahal macam itu. Bahan baku semakin mahal, di sisi lain juga UMKM tidak pacak naikkan harga, karena tidak pacak naikkan harga jual, karena apa? Karena di saat yang bersamaan juga daya beli masyarakat juga ikut menurun. Nah, Sobat Budaya, menanggapi hal ini, pakar ilmu ekonomi Universitas Brawijaya atau UB, Nugroho Suryo Bintoro, ini menjelaskan bahwa kunci utama UMKM

di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, itu bukan sekedar bertahan, tapi pajak menemukan cara baru supaya usaha tetap berjalan dengan sehat dan juga penghasilan terjaga. Sobat budaya UMKM, sobat ini tidak hanya bertahan, tapi juga harus cari alternatif lain supaya usaha tetap berjalan dan penghasilan terjaga. Kata dia, cara itu, yakni pajak dimulai dengan meninjau ulang bahan baku. Nah, menurut Nugro ini, sobat budaya, banyak pelaku usaha saat ini yang bergantung pada bahan tertentu dan tidak memiliki alternatif bahan baku lain. Terus juga, dia menyarankan untuk mengganti dengan bahan baku lokal yang lebih mudah didapat. Terus juga pemanfaatan bahan musiman atau memodifikasi resep tanpa mengubah cita rasa tapiok, macam itu, menjadi langkah yang ya mungkin ini bisa dipertimbangkan ya. Betul juga gitu ya. Karena itu yang pasti mudah didapat kalau bahan lokal gitu. Dan harganya mungkin juga bisa terjangkau. Di dalam hal ini, diversifikasi bahan baku ini jadi strategi penting menurut dia. Ya, untuk mengurangi resiko kenaikan harga, sobat budaya. Dan selanjutnya Nugro juga menekankan bahwa pentingnya kolaborasi antara pelaku UMKM. Jadi jangan saling menjatuhkan gitu. Nah, ini sering terjadi itu, saling menjatuhkan satu sama lain, padahal harusnya kolaborasi begitu antar sesama pelaku UMKM gitu. Nah, contohnya seperti membeli bahan baku secara berkelompok. Nah, ini akan terasa lebih ringan sebetulnya ya, daripada membeli secara individual gitu. Biasanya kan kalau belinya kelompok berarti dalam jumlah banyak dan ya dapat diskon lagi gitu ya. Itu strategi ya, sobat budaya. Namanya juga strategi. Ya, dengan menggabungkan kebutuhan tersebut, maka pemesanan ini pajak dilakukan dalam jumlah besar sehingga memperoleh harga grosir serta juga ongkos distribusi yang bisa ditekan. Dan dalam hal ini untuk UMKM tingkat desa, kecamatan atau komunitas usaha, ini juga pajak memanfaatkan koperasi desa, kelurahan ya, untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Nah, model kolektif ini banyak diterapkan di beberapa negara, sobat budaya, dan terbukti sudah mampu meningkatkan efisiensi biaya UMKM. Selain itu juga, UMKM ini juga perlu mengurangi pemborosan dalam proses produksi, seperti misalnya bahan baku yang terbuang, stok sampai kadaluarsa, atau juga penggunaan bahan yang tidak terukur dengan baik, dan juga menggerus yang namanya keuntungan. Jadi pemanfaatan teknologi digital juga nih, jadi kunci sebenarnya di tengah atau di era global, apa namanya itu, kemajuan teknologi macam itu. Dan ini kunci serta juga dapat menjadi peluang menjanjikan seperti kehadiran toko di media sosial, pemanfaatan aplikasi pesan instan, sampai program pelanggan loyal juga ini dapat membantu menjaga hubungan dengan konsumen tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang berlebihan. Terakhir tuh sobat budaya, terkait dengan menurunnya daya beli masyarakat. Nah, ini disarankan kepada para pelaku UMKM untuk mengevaluasi setiap produk yang ditawar ke konsumen untuk difilter mana yang memang diminati dan memberi keuntungan besar secara berkala, mana yang enggak. Contoh, kalau yang enggak tinggal buy dulu. Jadi UMKM tuh pajak fokus ke produk yang memberi margin lebih baik supaya dapat menjaga stabilitas dan juga pendapatan. Ya, meskipun volume penjualan itu tidak meningkat gitu ya. Dan juga sobat budaya, bahwa tantangan yang terjadi saat ini tidak selalu berujung pada penurunan pendapatan. Nah, melalui strategi tadi sobat budaya, UMKM ini pajak terus mengikuti perkembangan zaman dengan tetap menjaga yang namanya stabilitas pendapatan, macam itu.

0: Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sebagai tanda untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan kali ini. Dan Sobat Budaya tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أخرجه الترمذي وابن ماجه.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: Celuteh Mangpan. Ngomong-ngomong dak kawanyusah, dak pacelake atau dak pacelabu atau pasel, itu adalah ungkapan tradisional dari bahasa Bangka yang biasa ya dipakai ke seseorang untuk nolak atau nunjukkan ketidakmauan untuk melakukan sesuatu atau perintah ataupun ajakan, misalnya ke suatu tempat. Nah, ini perlu diluruskan kayak kita gali ya. Dek kawanyusah toh bukan budaya, tapi cuma sikap menolak. Hanya sebagai kata atau kalimat biasa yang artinya tidak mau, enggak mau, ogah men kata orang Betawi, atau moh dalam bahasa Jawa. Dak kawanyusah pun bukan gaya hidup, apalagi dianggap budaya malas orang Bangka. Justru kata dak kawanyusah nih dipakai sebagai penolak untuk melakukan hal negatif. Kalau budaya instan, padanan tepat adalah nak nyaman bayi atau mau enak saja. Ini pun cuma sekedar kalimat yang juga berlaku untuk semua orang. Justru orang Bangka Belitung adalah pengawa dalam bekerja, bukan dak kawanyusah.

0: Ya baik, Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 4 Jakarta. Kita ikuti Suara Budaya Nusantara, dan untuk Sobat Budaya semuanya tetap di Pro 4 RRI Sungai Liat. Kelak aku akan kembali lagi untuk Sobat Budaya. Dan baik, Sobat Budaya, selamat mendengarkan.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Proyek MRT Jakarta rute Lebak Bulus Kota diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal Glodok dan Kota Tua sehingga mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan komunitas lokal di kawasan tersebut. Kontributor komunitas Ganggangan, Gregorius Jason, mengatakan bahwa MRT berpotensi menjadi media informasi publik yang menghubungkan penumpang dengan berbagai aktivitas budaya di sekitar kawasan stasiun. Informasi tersebut dapat berupa sejarah kawasan, agenda komunitas, hingga berbagai destinasi budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, rumah masa kecil Bung Karno kini menjadi museum sejarah dan daya tarik wisata bagi Kota Blitar. Pada hari Minggu kemarin, Said juga menjelaskan renovasi Istana Gebang telah lama digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena nilai sejarahnya yang tinggi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Pon, Cangcinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk sekali ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik. Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah, aman. Cuaca di sana juga cerah ya?
2: Panas terik sekarang.
1: Oh, panas terik. Iya. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Betul. Oke,
2: cuaca
1: Bang Awan.
2: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
2: Di sini tuh.
1: Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Udah ready.
1: Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa,
2: Boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar. Oke.
2: Jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang
2: juga. Nah, ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
1: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning janar.
3: Iya, kuning janar sama hijau.
2: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya, ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
1: Boleh, boleh.
2: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar enggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuman untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke. Gitu. Nah, sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Warnanya. Iya, Oke deh.
3: Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik, Bang Awan mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Pro4 Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
3: Tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Pro4 RRI Banjarmasin, kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Yeah. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih, makanya hari ini saya pakai. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya, sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahar ya.
3: Iya, mulai bahar.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya atau topi. Tapi di abad mungkin di abad ke-19 ya sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamin atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
2: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Mas Dar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laungnya itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
2: Nah. Jadi supaya orang Banjar tuh beradab ya.
3: Iya, beradab.
2: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
3: Iya, adab yang tinggi.
2: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih, Guru Masdar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja dipakai biasanya pada saat acara pengantin. Pengantin itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
2: Betul.
3: Artinya jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat
3: ya, seperti jas-jas. Jasnya itu ya terbuka.
2: Beledru ya?
3: Baik itu beledru bahkan itu satin atau jenis sutra apa
2: khasnya bisa. Khasnya dulu beledru ya.
3: Beledru. Kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu. Jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya dengan apa hiasan air guci.
2: Air guci,
3: iya,
2: betul.
3: Air guci. Jadi itu dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
2: Lagundi.
3: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul.
3: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
2: Betul.
3: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu bahkan kadi. Nah, kadi.
2: Jadi tokadi ya.
3: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
2: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
3: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada makanya di sini ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan? Tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, Bukit lawan kopi Kopiah dan apa namanya satu lagi ada perempuan yang makai namanya yang Babinian itu apa namanya lah Bulang.
2: Oh, Bulang.
3: Bulang Babinian. Okay, makanya rata-rata okay. Orang Babinian, orang Banjar khususnya di Hulu Sungai sana habis bulik haji
2: habis
3: itu.
2: Habis pulang haji bebolang.
3: Nah, itu ciri khas Babinian.
2: Dan itu sakit ya? Karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut
3: iya.
2: Baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
3: Iya. Makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya Bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
2: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
3: Tanjak
2: ini.
3: Jadi tanjak yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mimpir seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia bahkan sebagian Sumatera dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
2: Tanjak bangsa Banjar.
3: Nah, berarti Banjar itu bangsa bukan suku ya.
2: Betul.
3: Tanjak bangsa Banjar pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
2: orang
3: Malaysia.
2: Orang Melayu Malaysia.
3: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kalar itu sendiri.
2: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih tanjak halang maura kalar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
3: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana. Dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
2: Betul.
3: Menyebar kemana-mana. Itulah.
2: Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
3: Iya.
2: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya.
3: Iya.
2: Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya.
3: Iya.
2: Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun apa tuh daun apa saya lupa namanya.
3: Daun jeruju.
2: Nah, daun jeruju. Nah, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin baik itu pengantin apa namanya mempelai atau orang tua pengantin itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu bukan sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
2: Halilipan ya?
3: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
2: Halilipan itu kaki seribu?
3: Bukan iya, kaki seribu. Jadi ya? Kelabang seribu. Jenisnya, kelabang. Ya, tapi kata orang Banjar itu halipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Apa? Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit, mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain di mana dia tinggal, di situ dia menghormati apa namanya daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang apa namanya kayak kambang jeruju kan. Habis itu apa patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Ya. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah.
2: Okay.
3: Kanas, habis ya, kanas. Itu kanas. Oh. Habis itu ada namanya tambuk manggis.
2: Okay.
3: Tambuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu kan ada jumlah kan, ada 6, 7, okay. 8.
2: Ya.
3: Nah, jadi simbol, kenapa jadi ada tambuk manggis? Tambuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka okay. di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu, bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, okay. kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar, sama dengan hati yang di dalam.
2: Okay.
3: Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi.
2: Okay.
3: Kanas itu sebenarnya ada, menurut filosofinya, bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita.
2: Okay.
3: Nah, jadi satu, yang kedua simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi, karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam nih, tumbuhannya ditanam, okay. setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi,
2: okay.
3: nah jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus,
2: okay.
3: nah itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
2: Kalau yang naga balimbur gimana?
3: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi.
2: Okay.
3: Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, okay. kejayaan.
2: Okay.
3: Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, okay. baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait.
2: Okay.
3: Nah, jadi
2: oh, iya. Kalo, ya kan kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa, di pelaminan,
3: dinding.
2: Ya, maksudnya
3: berkait. Nah, itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, okay. tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin.
2: Okay.
3: Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tinggi-tinggi, mungkin bisa seperti itu.
2: Okay.
3: Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, okay. antara di laut atau
2: di darat.
3: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di okay. dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
2: Oke, okay, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih,
3: yeah.
2: Guru Masdar, bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya.
3: Yeah.
2: Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari
3: benar.
2: Laungnya katanya ada makna ombak Singapura, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
3: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya.
2: Yeah.
3: Ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini cuma. Jadi satu laung ini yang dikatakan Bang Awan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya? Untuk menghindarkan dari
2: tolak bala ya.
3: Tolak bala artinya yang berbuat jahat ini adalah lam alif atau lam jalalah yang melingkar di kepala. Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
2: Ya, tegak ya.
3: Tegak berdiri. Nah,
2: seperti gunung ya.
3: Nah,
2: seperti
3: itu.
2: Yang kayak guru master
3: pakai
2: ya.
3: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Atau ya kan, terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini
2: seperti buhul ya?
3: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
2: Oke.
3: Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini Dia diambil, makanya semua semua simbol-simbol tumbuhan itu yeah. ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak dia memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini Damang. Nah, Laung Damang ini sama, di depannya juga Lam Jelalah, besimbul Lam Jelalah keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan, di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya, mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang mana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil, yang sangat membuat kita gatal, di orang Banjar tuh miang lah. Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, itulah mungkin

0: telepon kali ya Bang ya.
1: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
0: Boleh Bang.
1: Boleh ya, nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
0: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
1: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya perempat dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu, mungkin bisa langsung pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di perempat RI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum Bang Awang.
1: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
0: Saya alhamdulillah sangat baik, saya selalu. Saya langsung
1: Oke,
0: ke
1: silakan ada.
0: Pak Narasumber, Pak
1: Silakan.
0: Masdar ya.
2: Iya, sir.
0: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
2: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
0: Ya, selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
0: Saya, ya, laung simbol kehormatan identitas. Ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Kalau ini tadi yang disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya, khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa lah dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laun instan ini, apakah ada laun instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laun tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan nih Guru Masdar. Boleh langsung dijawab? Enggak apa-apa.
3: Agak doubling nih sebentar.
1: Yeah. Oh. Oke, sudah? Iya. Yeah. Halo. Suaranya hilang untuk
3: iya dengar-dengar
1: oh,
3: Cik Guru
1: iya,
3: ya.
1: Dengar,
3: saya
1: ya.
3: Dengar. Terima kasih.
1: Oke, okay. Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu
2: mantap.
1: Untuk Bang Awan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
3: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
2: Nggak, memang benar itu, tapi
3: oh, betul,
2: kan
3: ya?
2: Iya, tahu
3: ya.
2: Dia namanya.
3: Oh betul, nama lengkapnya itu.
2: Oh. Tapi
1: iya.
2: Enggih.
3: Iya betul. Cik Gurunya mau tanya apa sama Guru Masdar?
2: Enggak. Oh, iya.
3: Iya.
2: Iya.
3: Laung,
2: Bu. Enggak. Ya, Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Enggak.

0: Oh iya. Dua. Oke. Okay. Hmm. Silakan.
1: Boleh, boleh.
0: Enggak, kan Bapak. Enggak. Ujir. Wabunges. Ambujir, Bungas Banar, mantap
1: nih. Cegoria.
0: Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
2: Boleh, silakan. Iya.
0: Iya. Okay, yang pertama tadi dari siapa?
1: Dari Ayu,
2: Kakak Ayu.
1: Di Losram.
0: Losram, Maluku ya.
2: Iya.
0: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
1: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
0: dipitrahkan
1: ya?
0: Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya nggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah, ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah, makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya. Seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
1: Ceguria.
0: Nah, warna. Warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan-panduan orang Banjar, karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem, dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai, karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikatnya di kepala, itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa, karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini, kayak laung raja, laung damang, nah termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi, yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah zaman sekarang untuk memajukan, dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk.
1: Atau ada payet ya.
0: Payet, ya kan ada bordir. Kan ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombakan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi, yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah
1: saja.
0: Gitu.
1: Okay. Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
2: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang, dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
3: Bang Awan, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
3: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Bang Awan juga selalu
1: bangga
3: sehat
1: tuh,
3: ya.
1: Teh. Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
3: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Salam budaya pastinya ya.
0: Salam budaya.
3: Guru Masdar, jadi setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
0: Iya benar.
3: Iya, seperti yang tadi Guru Masdar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Masdar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, Gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
0: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
3: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
0: Ikat ya,
3: ikat. Ikat atau topong namanya.
0: Iya.
3: Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Yeah. Dan
0: iya
3: itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Masdar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di lau tadi namanya ya.
0: Laung.
3: Pakai W.
1: Laung.
3: Laung. Laung. Laung. Oke.
1: Iya betul.
3: Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, apapun dia begitu ya. Nah, berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama? Jenisnya maksudnya ya Guru Wasdar.
1: Okay.
3: Tanggapan guru. Dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, itu tadi. Boleh langsung dijawab oleh Guru Masdar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu. Mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
1: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada? Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
2: Iya, mungkin sekalian aja ya.
1: Iya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
4: Bang Noel, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dari siapa di mana?
4: Salah satunya Abang Nasrun, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
4: Iya, betul. Di Lampung, okay. Kota Agung, okay. Tenggung Lampung dengan Sleman, Bang Awan.
1: Siap.
4: Ya. Apa yang, gini Bang Awan, yang saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
1: Iya. Okay.
4: Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini lawung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan.
1: Iya.
4: Nah, pertanyaannya, adakah selain lawung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak, yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu, selain lawung gitu Bang Awan?
1: Maksudnya khasnya seperti apa nih?
4: Ya, Pak Nasrun.
1: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Okay. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawung yang kita pakai ini begitu ya?
0: Oh iya.
1: Tapi kita
0: jawab yang pertama dulu ya.
1: Yang pertama. Dari Teh Dinda.
0: Silakan. Iya. Jadi gini Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai lawung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya lawung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka, siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk lawungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami, sangat berterima kasih. Yeah. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang long raja, termasuk long sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa.
1: Yeah. Yeah.
0: Tapi untuk saat ini, untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan, termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan. Bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar, termasuk kain sasirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu pakai apa, tapi syaratnya satu, ketentuan yaitu diikutin harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
1: Bahadrah ya?
0: Hadrah.
1: Sinuman Hadrah.
0: Sinuman Hadrah itu cuma pemain hodrah. Sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan jadi laung juga laki-laki. Nah itu.
1: Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua, apakah ada jenis lain dari...
0: Sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya. Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun, termasuk kainnya yang diikat, dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali. Itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan.
1: Iya, betul.
0: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung. Terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan. Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
1: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
0: Harus gitu dilindungi.
1: Ya, yang sudah dipitrahkan tadi.
0: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
1: Jadi terakhir nih, sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya? Dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi itu pertama, Ceguria. Apakah selalu kuning atau tidak?
0: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning. Ini ada coklat, ada biru,
1: coklat,
0: ada coklat,
1: hitam.
0: Ini hitam masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
1: khasnya
0: Banjar itu, walaupun tanpa diucapkan itu Banjar nih, karena apa, warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
1: Bang Noel, gimana? Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
2: Mungkin ini ya, terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
0: Iya benar.
2: Iya, tapi kalau secara pembuatannya, apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
1: Atau harus turunan gitu ya?
2: Iya benar.
0: Langsung saya jawab Bang Noel.
2: Iya boleh.
0: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad ke 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
1: Besanat.
0: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena jadi dia harus bisa menyusun sisipan. Sisipan lilitan, termasuk jadi dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak ya, tidak begitu sama karena ini pakem yang okay. perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh kayak untuk laki-laki.
1: Apa? Kayak Abang None gitu,
0: Abang None Jakarta gitu kan. Iya. Nah, ini dia bolong di depan, atasnya bolong. Nah, itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun memang ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturi Dahar. Nah, Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya demi kebaikan. Itu aja Bang.
2: Oke, siap. Oke,
1: Bang Noel.
2: Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
1: Boleh.
2: Silakan.
0: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun yang tidak orang Banjar pun kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
2: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
1: Amin.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
1: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Sura Budaya Nusantara edisi kali ini, Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ya baik Sobat Budaya, kembali kali ini informasi kami sampaikan di mana sensus ekonomi 2026 BPS libatkan 1.700 petugas. Dalam hal ini Sobat Budaya dari Pangkal Pinang dilaporkan Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan 1.700 petugas di sensus ekonomi 2026 di Bangka Belitung. Ya, sensus ini berlangsung sejak 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 dan Kepala BPS Babel Sugeng Arianto menyebutkan dari 1.000 lebih petugas itu sebagian besar adalah mitra BPS, sementara organik BPS itu hanya untuk level pengawas atau juga di atas pengawas dan koordinator. Ya, karena memang dalam hal ini dibutuhkan itu petugas yang sangat banyak, sebagian besar memang direkrut dari mitra dan semuanya sudah terlatih. Karena persyaratan untuk dapat mengikuti sensus seperti itu dengan menggunakan prosedur standar, konsep teknis yang standar juga, sehingga dalam hal ini memerlukan pelatihan sehingga semua petugas memiliki pemahaman yang sama, sehingga nanti ketika hasil status itu dikompilasi juga perspektif yang sama. Dan hal itu disampaikan Kepala BPS Babel Sugeng Arianto. Sobat Budaya, BPS Babel dalam hal ini mengajak kepada seluruh masyarakat termasuk pemerintah hingga level desa untuk menyukseskan program ini, dan dalam hal ini ke seluruh masyarakat terutama di kalangan pemerintahan ini pihaknya memohon dukungan untuk dapat membantu petugas dan menjangkau seluruh rumah tangga serta juga seluruh unit usaha yang ada di wilayah masing-masing. Dan juga kepada unit usaha dan rumah tangga juga berharap dapat menerima seperti itu. Dan juga dalam hal ini penjabat Sekda Babel Ferry Arianto menyebutkan bahwa Pemprov Babel mendukung dengan penuh sensus ini, dimana semua pejabat dan aparatur ASN Pemprov Babel diminta untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus 2026. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Mana ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah, eh?
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, katawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka, ne. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi

0: Emak.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
3: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya baik sobat budaya, masih anda bersama saya Wanda Son Alham, dan kita di sesi terakhir bersamaan kita di kesempatan kali ini sobat budaya, pukul 14.38 menit waktu Indonesia Barat.

Ya baik Sobat Budaya, banyak sekali budaya purbakala di Nusantara ini ya, dan beberapa di antaranya masih juga lestari hingga saat ini. Ya bayangkan sejak dulu begitu ya, sampai seakan abadi ya sampai hari ini. Itu berfungsi dengan baik lagi ya, sebagai bagian dari misalnya upacara adat, sistem mata pencarian maupun identitas spiritual. Dan budaya tersebut, Sobat Budaya, meliputi tradisi megalitik, sistem pertanian, sampai kepercayaan purba bahkan ya begitu ya. Oke, Sobat Budaya, nah itulah Nusantara yang dengan keragamannya begitu ya. Yang apa, sungguh sangat luar biasa, yang tentu tidak di miliki bahkan ya oleh negeri luar begitu. Oke. Dan bahkan orang mencari ya keautentikan dari data benda purbakala itu ya banyak ke Nusantara begitu ya. Bahkan juga disebut-sebut daratan Nusantara ini menjadi daratan yang pusatnya kepurbakalaan gitu ya. Karena mengingat dahulu sebelum adanya terjadinya gunung meletus dan sebagainya, Indonesia ini dikatakan sebagai daratan yang cukup luas begitu, yang dinamakan Sundaland begitu ya. Nah, Sobat Budaya, ada beberapa budaya purbakala yang jejak dan praktiknya itu masih eksis sampai saat ini. Ya katakan seperti tradisi megalitik atau megalitikum. Ini merupakan budaya mendirikan bangunan dari batu besar yang digunakan sebagai pemujaan roh nenek moyang atau juga sarana penguburan. Praktik ini, Sobat Budaya, masih dapat kita lihat pada tradisi mendirikan waruga, misalnya di Minahasa, Sulawesi Utara, serta juga upacara adat rumah adat, pendirian patung batu di Nias, Sumatera Utara, dan Sumba, Nusa Tenggara Timur. Terus juga ada sistem subak atau pertanian menetap. Sobat Budaya, berakar dari budaya Neolitikum atau zaman bercocok tanam, di mana masyarakat mulai menetap. Ya, sistem pengairan tradisional di Bali misalnya. Nah, ini mencerminkan juga kearifan lokal purba yang memadukan pertanian dengan filosofi spiritual Hindu Trihita Karana. Dan selanjutnya ada lukisan cadas prasejarah. Lukisan cadas prasejarah di mana kebudayaan dari zaman Mesolitikum hingga Neolitikum yang melibatkan pembuatan gambar pada dinding gua di Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan, dan juga Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Tradisi melukis cap tangan dan juga hewan purba di gua ini terus dijaga sebagai bentuk memori kolektif. Dan sistem rumah panggung dan juga budaya bahari, di mana peninggalan masa Austronesia dan Neolitikum awal, rumah panggung tahan gempa dengan tiang-tiang kayu besar dan juga keahlian membuat perahu tradisional seperti perahu pinisi gitu ya. Kalau di Bangka Belitung ada perahu kater di Belitung ya. Ini merupakan warisan nenek moyang yang bertahan di berbagai daerah, Sobat Budaya, seperti di pesisir Kalimantan, Sumatera, Sulawesi gitu ya. Nah, yang jelas kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kepercayaan tertua sebelum masuknya agama-agama besar, kepercayaan ini masih melekat sangat kuat melalui upacara adat seperti perang ketupat, merapu di Sumba, terus juga alung todolo di Toraja, di mana penghormatan terhadap roh leluhur dan juga benda-benda keramat itu tetap dilakukan. Nuju jerami seperti itu ya, yang ada di masyarakat adat Mapur gitu. Dan ini dilakukan berdampingan dengan agama modern saat ini. Dan Anda ingat gerabah, itu gerabah
Nah, kalau gerabah ini mengingatkan kita dengan ya apa kriya begitu ya, kerajinan gitu. Jadi anyaman dan gerabah tradisional di mana teknologi kuno yang ditemukan sejak zaman Neolitikum awal yaitu anyaman dan juga gerabah tradisional. Di mana pembuatan alat-alat ini sobat budaya masih menjadi roda penggerak ekonomi kerakyatan dan juga bagian dari mahar atau perlengkapan ritual di berbagai pelosok Nusantara gitu. Itu kan luar biasa ya sobat budaya. Okay, itu informasinya untuk sobat budaya semua di kesempatan kali ini di Begaya Beragam Budaya. Okay, dan untuk itu sobat budaya di kesempatan kali ini yang mungkin juga sobat budaya sedang menikmati suasana siang harinya, ya mudah-mudahan semuanya bahagia selalu gitu ya, dan juga tentunya di kesempatan hari ini dapat melanjutkan aktivitasnya, melaksanakan aktivitasnya tentu dengan semangat, dengan juga lancar begitu.

0: Yes. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ini. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana Es?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Oke, baik seperti saudara sobat budaya, dan waktu aku Wanda Sonalham harus pamit undur diri ya, Ngantika semua, dan makasih kalau stay di perempat RRI Sungai Selanjutnya, dan Nina Ngantika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

suara budaya Nusantara. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
2: Oh, Es. Kenapa bawa diri deket batangnya, Es? Big Es.
1: Di mata lagi, Mai. Konela tak pacem nih, kini-kinanya. Ya, aku tak kokan tepeter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
1: Cuman aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis,
1: ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

0: Dua,
1: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi jam 5, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
2: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
1: Sibuk tahap apa, ge?
2: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
1: Kau nih kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih, Mai.
2: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
2: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
2: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
1: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
2: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
2: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisi ko Mai.
2: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku di Mai.
2: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini ka bekawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku Mayo.
2: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok ne Rom.
1: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai. Weow.
2: Rum,
1: apa Mai?
2: Ada orang gila ya Rum.
1: Mana?
2: Mata lah Rum.
1: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rum tau kayak kita Mai.
2: Tuhan Rum ya Rum.
1: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
3: Orang ambil anak
1: Mai. Rum, kok ngeri Mai?
3: Rum, lari.
1: Oh, mata ilah Mai. Mai, nengok.

0: aku ah. Kapan tah?
1: Lorong, lorong ini kenapa?
0: Mati lagi lah kejar mulai main. Ya Allah.
1: Ya, jangan mati lah.
2: Ya, ini nah. Ini anak-anak ngomong.
0: Enggak. Mati lah Mike, lagi teh main, mati lah Mike. Udah kau mah. Kita pulang nak.
1: Mai,
0: mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
1: Yuna.
0: Ah, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cepat ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada dak mai.
1: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pokne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pokne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pokne mai. Pokne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kulit disangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudih-sudih dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai pet mai,
1: letek Rom Rom,
3: oh.
1: Kemarin dosa asuk.
3: Aduh,
1: di pelontang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah,
1: neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Langgap peduli mai gara-gara ku mai. Mati
1: kelak. Oh lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng pulih orang gila ya.
0: Ku nyo takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
3: Oh.
1: Cepet lah kempes kok Rom.
0: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai, kau pikir ku di benuto mai apa cak kempes? Ni mang mang kau ni mai, weh mulut aw.
1: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kena enggak kayak renggile di Rom, tapi ni Rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi ngeri mang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi yang kira mang itu,
1: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
0: Dek adiknya mana? Agi cakep ku selangit langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kerianya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gile gile macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi kata cabi tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayo.
1: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
1: Kenak po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe nek asenak. Putus lah asenya be ku Rom. Aduh ya.
0: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayo kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
1: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
1: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom.
0: Oh
1: undang-undang nak Rom.
0: Oh
1: yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh
1: adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
0: Oh adalah aku tahu lah bentuk mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
0: si kok deng P mai, dia banyak dah.
1: Oh lah pun eh.
0: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gilum sak perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
1: Sak perut cemananya, Rom.
3: Kayak ningok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang
3: lah ngapain polik ke ketawa tuh, Mai?
1: Ya apalah, ada yang sensor, masa gereng gile banyak yang sensor, Rom.
3: Iya
1: lah, tuh yang paling parah, Rom. Olah pona, baseng pok lah, Rom. Asa pok, gede ikut gile, kelar, Rom.
3: Pok, iyalah, makin hari makin gile, Mai.

0: RRI Perempat Sungai Lian Sore Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat sore Sapradi semuanya. Kabar baik untuk sore hari ini ya. Dan seperti biasa di Perempat Ganti Ika, berdincak pada yang nanti sampai ke jam 5 sore Pradio untuk kesempatan sore hari ini dengan topik kita nih seputar kekerasan pada orang tua gitu ya Predi. Ada nih kadang-kadang ada ini seputar peringatan Hari Kesadaran Sedunia terhadap kekerasan terhadap lansia ataupun orang tua ini biasa ya. Yo, Perempat selamat sore, berdincak bedai.
1: Wah, sampai ya ti.
0: Sampai ya ti. Apa ya kabar Malik Lame? Dah kedengar suara ya ne?
1: Alhamdulillah, izin lah.
0: Apa?
1: Radio rusak.
0: Radio rusak, weh.
1: Teri lang sore.
0: Untung lah pun bukan orang yang rusak kok. Oh. Ya lah kita. Ega, ade baik kita nih untung ada
1: oh.
0: Oke, Om Alek di seputar Hari Kesadaran Sedunia terhadap kekerasan lansia ya, gitu ya.
1: Berjak,
0: apa
1: ya? Daerah berjak lewat Lubuk serena.
0: Oh, lewat Lubuk kok. Oke, tapi kita nih. Om Malek ya, ini seputar tadi kekerasan lansia. Pernah gak nih orang tua disiksa kayak anak kan ya? Orang-orang tua yang lanjut usia gitu.
1: Oh, ada lah. Orang-orang pegawai kan itu berkima, galakan
0: usia. Oh, gak deh. Kekerasan lah gitu ya.
1: Jadi yang bebas mau sering jadi baik itu jadi baik kok.
0: Berkima,
1: kita sekilol, beritu. Ya.
0: Oh. Oke, berarti tidak deh gitu ya. Tapi tidak pernah nengok orang yang kayak melasa atau melakukan kekerasan, ngebentak.
1: Masuk kilo, lah. Orang tua waktu datang situ nak buat kue, dibeli cek kue, pak nak buat anak buang kue karena.
0: Oke.
1: Jadi kita balik lagi orang tua kan.
0: Oke.
1: Kirimkan ke dia, kita beli lima, kadang duit.
0: Alhamdulillah lah, Pona. Iyalah. Ya, dengar lagu apa, Pona?
1: Sendiri lagi lagu dari Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
1: Sendiri lagi.
0: Ya apa punya sendiri lagi nih?
1: Saya sendiri di sini aja ya.
0: Agi sendiri bentuk kan sendiri lagi.
1: Aku di pondok nih.
0: Ya pun.
1: Aku di sini jadi aku pulang.
0: Iya, salam-salam apaan?
1: Salam ke Bude Sumi. Oke. Yuk Fitri, nyanti Yanoto, nyanti mana ya, tak? Kita semua lihat, kok. Emera. Spesial ke Ibu Kori, bila.
0: Oke, spesial ya.
1: Baik, selamat tugas, ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ya, terima kasih untuk Om Alek yang sudah bergabung ya untuk kesempatan saat ini. Oke, Mansur S dengan sendiri gitu ya. Ditunggu lagu ya. Yuk, Perempat selamat sore, berdincak bedai.
2: Iya, Ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Nasir ya?
2: Pak Nasir di Sulteng.
0: Oh, di Sulteng. Apa kabar Pak Nasir?
2: Bukan Pak Nasir, Nasrun.
0: Oh, Pak Nasrun, iya lupa ya. Kebalik ya. Iya, Pak Nasir lagi. Pak Nasrun, kabar baik Pak Nasrun?
2: Iya, alhamdulillah sama-sama kita, Mbak. Baik,
0: alhamdulillah. Oke, ini terkait dengan topik kita nih Pak Nasrun ya, seputar kekerasan terhadap terkait dengan topik kita ya. Ini pernah nggak Pak Nasrun itu lihat orang-orang yang ada nggak di sekeliling Pak Nasrun yang melakukan kekerasan terhadap lansia ini?
2: Oh, kekerasan lansia memang sebenarnya memang Bu. Cuma mungkin ya semuanya semua daerah kan ada yang apa yang seperti begitu banyak. Di sini kan begitu juga ada juga, tapi tidak semuanya kan.
0: Iya.
2: Satulah, iya kan.
0: Tapi secara kalau Pak Nasrun sendiri belum pernah menemukan ya?
2: Iya belum.
0: Alhamdulillah kan lah kalau begitu juga, ya. Ya.
2: Kita ketantau.
0: Syukurlah kalau
2: ya,
0: begitu.
2: Kan, kita akan mencintai kita yang namanya punya pemikiran yang baik, itulah kita ya ikut ya.
0: Iya, alhamdulillah ya.

0: Dangdut di sore hari ini ya. Dan juga gue mau ngucapin selamat sore nih untuk Pak Koko Ayau ya, Koko Ayau yang semalam berkunjung ke RRI gitu ya. Alhamdulillah banget ketemu sama Ega sama sang buah hati tercinta ya. Terima kasih juga untuk oleh-olehnya ya Koko Ayau ya. Semoga melar rezeki ya. Oke, gimana nih untuk teleponnya? Mati. Warna diangkat di mati, Predio. Yo, perempat selamat sore bedincak bedai.
1: Rompan, wahai.
0: Sampai ya tai.
1: Sampai hatimu.
0: Kayak siapa nih?
1: Kayak Acin.
0: Kayak Acin?
1: Ya.
0: Di mana?
1: Di Kemujan.
0: Di Kemujan?
1: Ya.
0: Di Kemujan sungai lihat nih ya.
1: Kemujan.
0: Songtian.
1: Iya.
0: Nah, aku udah tahu di mana tempat. Apa kabar Ponacin?
1: Baik-baik.
0: Oke. Ya, seputar topik kita, pernah enggak nempuh kekerasan terhadap orang tua ini? Apalagi yang lanjut usia gitu.
1: Enggak pernah.
0: Dek, pernah. Syukurlah Pona. Yo, nak dengar lagu apa ini?
1: Dengar lagu.
0: Dengarkanlah.
1: Dengar lagunya 1.2 koma.
0: 1.2 koma. Aku cantik, siapa yang punya gitu ya?
1: Iya.
0: Pede banget ya. Dari siapa ya? Mau DJ remixnya Melayu, versi Melayu ya?
1: Dari Juan Reza.
0: Siapa?
1: Dari Juan Reza.
0: Juan Reza, lagu timur berarti ya. Ya. Salam-salamnya.
1: Salam-salam buat semua-mua layak. Dari orang nomor baru, Pakin, dari Kuntian. Salam kenal buat perempat.
0: Oke.
1: Selamat sore, menjelang malam.
0: Ya, selamat sore kembali, menjelang malam ya. Oke, terima kasih juga nih untuk Acin ya. Ini Koko atau bukan ya? Kok Acin ya? ditunggu aja ya untuk lagunya 1.2 koma. Ketemu nggak ya, Ga ya? Tapi di sini ada sih 1.2 komanya. Dia kayak versi-versi DJ gitu lah ya. Oke, kembali yang masih ingin bergabung, yang ingin bergabung ya, masih Ega tunggu, masih Ega nantikan gitu di sore hari ini. Perempat selamat sore, bedincak bedai. Halo.
2: Halo juga.
0: Halo juga, tapi pun.
2: Ya pun, sampai hati.
0: Sampai hati kebalik ya kita sekarang ya.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar ini?
2: Kabarnya alhamdulillah, Bang Tampan sehat. Lagi hujan ini, yuk.
0: Hujan di sana ya?
2: Dari tadi belum berhenti, dari ya masih sekarang udah rintik-rintik aja. Tadi besarnya jam-jam 1:30 tadi.
0: Oh, kalau di sini tadi sempat sih hujan, tapi kayak numpang lewat aja gitu ya. Syukurlah kalau begitu. Nah, kalau Bang Tampan ini pernah nggak nih menemukan orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap lansia ini?
2: Ketemu orang-orang lansia.
0: Melihat orang lansia kayak melakukan kekerasan gitu, kayak misalnya orang tua di pasar ya yang udah sepuh gitu, tapi dibully sama anak-anak atau gimana gitu.
2: Kalau secara nyata belum pernah, tapi di sosial media sering.
0: Sering ya, sering lihat ya.
2: Iya, di sosial media itu sampai ada yang dibunuh itu.
0: Oh.
2: Yang gara-gara vlog itu kan nggak dikasih uang. Dibunuh.
0: Oh iya, sampai kekerasan
2: di
0: itu.
2: Potong-potong di, udah pokoknya ya itu sih kalau di nyata sendiri ya di. Jadi ini kan pasar ya banyak orang-orang lansia, tapi enggak gitu. Terus juga kalau saya ngantar saudara di Puskesmas kan ada sih kartu kuning buat lansia, buat ini itu enggak ada gitu kekerasan malah diantrin sama cucu atau anaknya tuh dengan baik gitu setahu saya di sini.
0: Oke, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah gitu.
0: Oke.
2: Tapi kalau di sosial media ya itulah sangat-sangat mengerikan
0: ya,
2: gitu.
0: Itu yang tertangkap gitu ya.
2: Itu yang tertangkap. Padahal kalau lansia itu kalau nggak ada mereka-mereka itu kita nggak ada.
0: Nggak ada, iya. Oke, terima kasih Babang Tampan yang sudah bergabung ya.
2: Sama-sama.

0: Oke, yuk mau lagu apa ini?
1: Tua-tua keladi.
0: Tua-tua keladi. Bukan ngomongin diri sendiri kan?
1: Enggak, aku masih ABG.
0: Aku masih ABG. Anak baru genderuwo. Anak baru genderuwo.
1: Iya, anak baru genderuwo sih.
0: Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Iya, buat Kakek Sakamura, terus juga buat Ibu Rindu, ada juga Ibu Kori, ada juga Aleknya, ada Budi Sumi juga, ada Ayu Julia bersama Abang Putra, Putra apa itu, Putra Babas, Putra Kambas, Putra Kambas ya.
0: Sambas, Kambas lagi.
1: Sambas. Sebut semuanya aja lah, penyiar-penyiarnya, Yu Ega, Yu Rima. Ayu Rima udah nggak di sini ya, Pasat ya?
0: Udah lama kali.
1: Udah lama ya, tapi Ayah Wanda masih ada ya?
0: Siapa?
1: Ayah Wanda.
0: Masih dia. Iya,
1: yang paling sering itu Ayu Ega.
0: Kenapa? Bosan?
1: Bukan, saya senang karena aku waktu menang itu sama Ayu Ega.
0: Lagi-lagi ya, kayak kenangan tak terlupakan gitu ya.
1: Tidak akan terlupakan, apalagi Ega enak, gurih, asik.
0: Ay, em makanan ya.
1: Gurinya itu ya ketawanya gitu, asik tuh orangnya, ceria, enak aja gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi langsung tuan rumahnya siapa? Ada nggak informasi di sini? Nggak ada, di biasanya nongol di Facebook Bandar Lampung ini belum ada, karena mati Bandar Lampung ini ada.
0: Apanya? Belajar sama perdendangnya.
1: Iya, tuan rumahnya siapa?
0: Ntar ya cek ya. Ini udah dikasih tahu sih. Jambi deh, Jambi.
1: Jambi ya.
0: Iya, Jambi.
1: Kalau dikasih tahu begini saya bisa ngancang-ngancang karena mereka itu di belakang lagu udah sedang sibuk
0: gitu. Oh gitu kah?
1: Kasih infonya ya.
0: Iya. Iya.
1: Terima kasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya, Tepu Bang Tampan ya. Jadi secara nyata alhamdulillah dia belum pernah menemukan, tapi kalau di media sosial ya ada yang sampai sangat-sangat miris gitu, seperti ngenakot lah pokok nengok sampai ya hanya karena nak beli kuota ya, paket atau gimana tuh, sampai mohon maaf memutilasi orang tuanya gitu ya. Dek, masuk akal lagi lah, di luar logika lah utak-utak mereka ini ya. Tidak tahu lagi, kayak duse kalau kerja mak-mak tengah ngeruce sore hari ini, Pradi. Yalah pun, daripada denger lagi ngeruce, kita putarkan lagu nih untuk Pradi semua enak. Tetap ke kami di Perempuan Sungai Lian, Sore Budaya, Bangka Belitung.

0: Pagi, Mai. Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat sore, Sapradi sahabat budaya. Pemerintah Kota Pangkal Pinang terima alokasi 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya ataupun BSPS tahun anggaran 2026-2027. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkal Pinang, Bartolemus Soeharto mengatakan program tersebut menyasar 300 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pangkal Pinang. Menurut Bartolemus, ya, pada saat ini proses verifikasi teknis sedang dilakukan secara berjenjang oleh tim gabungan yang melibatkan Dinas Perkem, pihak kecamatan, ke kelurahan. Langkahnya pun dilakukan untuk memastikan kondisi rumah yang diusulkan benar-benar sesuai ke data administrasi yang telah diajukan sebelumnya. Sementara itu, Novi salah satu masyarakat berharap seluruh tahapan administrasi ke verifikasi pajak berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

0: Pagi masih di 103,9 Perempang sekalian. Sore budaya Bangka Belitung. Sapradi yang kita bergabung ke Gadi Bedinca Bedai. Silakan nak. Yo perempat selamat sore Bedinca Bedai.
1: Bedinca Bedai. Sampai ya ti.
0: Yuk merok.
1: Cinta di beruas.
0: Yuk cinta di beruas. Oke. Agak mirip-mirip soal suara ya.
1: Apa?
0: Penyiar yang
1: tentu
0: siapa namanya? Kega. Kega. Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Oke, yuk Sinta. Hah? Pernah ada nengok apa kayak orang tua lansia yang di apa yang kayak ada orang melakukan kekerasan gitu, mengalami kekerasan gitu?
1: Tidak.
0: Alhamdulillah lah pon hari kena. Ya lah pon. Ya, nak dengar lagu apa nih?
1: Lagu.
0: Aduh, radionya dikecilin nih, ya Sinta.
1: Lah. Lagu apa yang mantap gal?
0: Apa yo? Kira-kira lagu dangdut nih?
1: Surene mantap lagu. Pecah seribu ya pon.
0: Pecah seribu, ya lah pon
1: nah.
0: Ya.
1: Ibu Marati, Bunda Kuria Ali Fitri.
0: Heeh.
1: Sambat yang pada sebatang Mang Ibrahim.
0: Oke.
1: Abdul Mang Amat buah tomat, Kuria, Jumbo Tri Budi Sumi.
0: Heeh.
1: Dari suami, Cik Marni. Oke, Meri Rindu, ketemu Reko Ayong Mang Yan, Yong Ayau, Ambera, Ko Apong, Ojiji, Bambang Sampan, Jenatrul, Ambera, gale-gale
0: lah kan penapis. Oke lah pon, kayak gale-gale lah ha. Iya lah, terima kasih ya Sinta.
1: Lalu apa ya?
0: Yo, terima kasih.
1: Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Sinta di Beruas yang lama gabung kayak gak di sore hari ini ya. Syukur aja juga tidak pernah melihat secara langsung gitu ya. Kekerasan terhadap lansia di depan mata lo mah gitu ya. Oke, lo mau minta jangan sampai. Ya perempuan sama sore Bedinca Bedai.
2: Hai, sampai.
0: Oh, Bang Rido, kabar baik Bang Rido?
2: Alhamdulillah sehat
0: ya. Alhamdulillah. Ya Bang Rido, sama ke topik kita cuman ini Bang Rido.
2: Betul lah, Didi ya. Dede.
0: Dede ya?
2: Dede ya.
0: Aman lah jatuh dah.
2: Aman.
0: Ya pun, nak dengar lagu apa nih Bang Rido?
2: Aku. Apa mobil dan bensin, no?
0: Mobil dan bensin, ya. Oh. Salam-salam, ma.
2: Salam, Cinta, tadi, yuk. Pada masuk, yuk rindu. Aku dipintet,
0: Julia,
2: Nera, kakek, berakhir, mama, kok. Mama, bujang, kakak, yuk. Panama Ayu Fitri, Ibu Murni, oh, Ibu Murni, oh.
0: Oke.
2: Panama Putra Lembas. Siapa lagi? Pukul salam semua bayi lah, Bang Widu, ini pagi anak-anak itu sore ini berapa malam nih?
0: Iya, 8 ya.
2: Malam malam buka itu Bang Widu minta sehat, oh.
0: Amin.
2: Teman-teman, minta sehat lah, di Bang Widu minta kita pulang lah, di Bang Widu semua, oh.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dek ketemu juga alhamdulillah. Dek usah sampai ketemu kita hal-hal yang macam tuh Bang Rido. Ya Allah pun kita langsung dengarkan lagu untuk supaya semuanya di Bedinca Bedai.

0: kue apa gitu?
1: Kama ya ramayo, kala girum. Lah malak kawa aku dah. Deng lah dompet katu, alu kebuang bela. Dek di suara isi isi geng geng sekarang kertas kata. Tak kapan mai kena di duit amai. Iyalah pona, kita kemana nih?
0: Cemtulah rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
1: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat mai, perut lapar nih mai.
0: Oh lah rom, makan kue bela kita rom.
2: Nak beli kue dek.
0: Au bi.
1: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
2: Awak lah dek, dek. Adi yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
0: Nyaman rom rom.
1: Nyube mai bagiku. Weh, naga sari ni mai yuk.
0: Nyaman lo.
1: Dia usah noega nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek mai.
0: Apa lagi rom? Malek ndak jadi rom. Neha. Nyaman.
1: Kelapa ngerasa mai. Tapi aku nak nyubi keruket ni lo mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gih kue pok nabi.
0: Deng lah rom. Makan lah. Deng kek biseng ah.
1: Oh bi.
0: Pai.
1: Kue yang dijual ni kue khas kita gak leo.
2: Awak lah. Kue bangka gale ni. Ada apa? Kroket.
1: Mantap rom.
2: Yot. Nih lembut ubi ni. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantia ade.
1: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tu kan bi. Oh. Mati lah bi kena keracun.
0: Nyapok racau gak rom. Oh. Lah lama berjual kue nih bi. Oh.
2: Pun kue ya lah 80 tahun membi nih berjual.
0: Kue ini lebih nih Bio.
1: Ngapa Bi tidak berjual kue lain Bi? Ngapa nyek kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
0: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
2: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
1: Oh Bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek Bi. Oh, kau ni nak buat kue apem ni Bi? Dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gi anak bantatnya Bi.
0: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
1: Oh suku ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kanyu pabi ke?
1: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
0: Aduh rom, rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni rom.
1: Yobi, hitunglah, berapa? Kenyang gue, Mai.
2: Berapa ya kak makan semua, nak?
1: Berapa ya kak, Mai?
0: Ku, lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi bi, ku bi.
1: Lime? Banyak, Karung, berapa, banyak, pok Mai lime, Mai, yuk. Ku, gayanya 18.
0: Wah, rom, rom, rom, rom.
3: Wah matailah rom, rom sampai ya tiga rom, 18 iko leteh lawan. Au bener nian mai, rom apa kata ikat tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadi lah, oh, kue gak seng renyap lah gue kayak mai kayak rob nih. Nyari pendekok lo, mentap ningen-ningen nih, kayak kencak kupai.

0: ay pao bagrang.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudeta nagi, may nak bayar ke pulau kapuk, may.
2: Syukurlah, Riki, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: May, may. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, may. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kane ini kapal pecah. Besar dah salah-salah, asa ku nunggu hari ka tiduk di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, may, ngeracau, iga. Lanu wega kan mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata ka mai. Ku ge nak bebires kamar lah pun bisok. Biak ku nyaman tidur mai. Tapi kabantuku mai yo.
2: Dek pasel gurom banyak iga gawe ku di rumah ne. Alon ku bring ke rumah. Ade ge.
1: Bukan mai. Jahat bener kayak ku ne. Aulah pun mulai bisok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar oh. Awas kah? Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan emai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan mesege. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
1: Macam kamar kan emai yuk. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kan sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben,
1: Mayat. Nak tidak aku panggil kak Mayat aja,
2: Mayat. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara aneh, yuk. Kelak sekampung, nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, nih.
1: Mayat berjalan, Mayat, Mayo.
2: Biak lah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah mai, diam-diam, jangan kayak bising gak. Matilah mai, mai, jelaknya mai.
2: Yo menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Gak ada pun, mai. Kita damai mai yuk, cukup mama kita bayang tau mai yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, da angin da ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai, bi tuh pukok, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tawa pelah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Aw, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bi tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh mai.
2: Iya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aok pulih mai yo. Sikok deh mai. Waktu absen di kelas mai. Lah temango mai tiap hari kami sekelas mai. Aduh sakit perut mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan na S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya bu, Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turut tema. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, memang mai kurang asem mang deh mai. Dak sahabem, dak ngulok ke deh mai. Keliwat memang ke deh mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang mai. Bergaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo
2: tulang masa ge ya. Bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesa ya sekarang kok. Siapa tahu jodoh kayak pok rom.
1: Dek kawah go.
2: Bukan, sesuai pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men keku, dek suai dak memang keku dak mai, kek kalah mai jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai deng lah mai.
3: Kode tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. Dek de beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Baik, sampai kita di penghujung kebersamaan untuk berincak pada edisi hari ini ya. Dan untuk berikutnya perempat akan kembali hadir dengan sajian lagu hiburan juga. Dan tentunya juga kita akan ikut juga ke Lo'af Radio untuk pengajian asisi Al-Quran yang dilakukan dengan azan maghrib ya, ke RRI Pro 1 Sungai. Tapi sebelumnya, Sopradi, untuk saat ini menjelang jam 7 kita akan hadirkan untuk kabar Bangka Belitung tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: kat Belitung ni.
1: Selamat sore, seperti sahabat budaya, pemerintah Kota Pangkal Pinang minta warga jujur isi sensus ekonomi 2026. Data jujur hasil potret kota lebih akurat. Seperti diungkapkan oleh Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, pada Minggu tanggal 14 Juni 2026. Menurut data akurat jadi landasan menyusun kebijakan ke program pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Pemerintah pacak merancang strategi untuk kesejahteraan masyarakat. Sensus ekonomi 2026 di Kota Pangkal Pinang berlangsung 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Pendataan akan dilakukan secara door-to-door dengan menyasar seluruh bangunan ke masyarakat ke wilayah kota tersebut. Kepala BPS Kota Pangkal Pinang, Dewi Safitri, mengatakan 192 petugas diterjunkan untuk sensus. Jumlahnya pun terdiri dari 190 petugas lapangan ke 2 petugas dari BPS. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuman Mai, kok. Aduh, bengis asyik, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk sih, rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisi ko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai. Weow.
1: Rum,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila Rum.
0: Mana?
1: Mata larut.
0: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tu. Oh, dia Rum tahu kita Mai.
1: Tuhan Rum.
0: Oh, Mai, dia ini ngok kita Mai.

0: mati lah Mike, lah itu Mike mati lah Mike. Kau dekat gua
1: Mike.
0: Ya kita pulang nak. Mai cepat Mai, lari Mai. Mai lari. Cepat Mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku Mai. Kita sembunyi lo Mai. Mai kita sembunyi di dekat batang Mai. Mati lama aku lari Mai. Kita coba ngomong lagi Mai. Mati lama.
1: Apalah Rom.
0: Lagi ada tak Mai?
1: Oh Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngacau pok ne Mai. Pok ne Mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kelak ditangkap kita Mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi dikejar macam ni. Ya Allah Mai, letih ku Mai, aduh Mai,
1: letih Rom. Kemarin dosa asuk.
2: Aduh,
1: di pelontang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah,
1: neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Langgapi buli Mai gara-gara ku Mai. Matut
1: pok lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng buli orang gila ya.
0: Ku nyo takutnya Mai. Maka ku ngerindik kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita Mai. Letih ku Mai.
1: Yalah ingin dek pok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes pok Rom.
0: Hah? Apa kata Mai? Kau ni Mai, kau pikirku ni benuto Mai apa cakap kempes? Mimang mang kata Mai, weh mulut awak.
1: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom? Tapi ni Rom nyari anak.
0: Oh imang, ada nyari imang lah.
1: Nyari anak kepok Rom.
0: Tapi yang kira imang itu,
1: kan yang kira pok anak ah. Tapi mirip imang Rom pok kayaknya.
0: Ada ke adiknya mana? Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kerianya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gile gile macam ni runges Rom.
0: Ya Allah Mai. Big Mayok mulut kane Mayok. Kerialah dia dicabi Mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabik dengan mahal ni Mai. 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mai.
1: Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan Mai.
1: Kena pok lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nagi leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asen nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
0: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai? Kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Wih, lah kenal li. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
1: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom. Tahu undang-undang nak Rom?
0: Oh,
1: yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh,
1: adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
0: Oh, adalah aku tahu lah bentuk Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
0: si kok deng P Mai, dia banyak dah.
1: Oh lah pun.
0: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Oh lah pun, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila besak perut Mai. Oh. Hah, ngeri ku Mai.
1: Besak perut cemana nya Rom?
0: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak macam segi orang gila nih Rom. Ada yang
0: Lah ngapain boleh gak ketawa tuh Mai?
1: Ya apalah, ada yang sensor Mas Egeran gile, banyak yang sensor Rom.
0: Eh,
1: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona, baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile, kelar Rom.
0: Oh iyalah, makin hari makin gile Mai.

0: Baik, seperti untuk berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Lid untuk kita dengarkan ya, sesaat lagi pengajian dari Al Quran yang dirangkaikan ke azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Lid ke sekitar.
1: Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah.

Al-Mu'min ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

Selamat malam Suprani, sahabat budaya umat Buddha Kabupaten Bangka menggelar Sanipta Waisak 2570 BE 2026 di Kelekak Bunda Sengiliat pada Minggu tanggal 14 Juni 2026. Perayaan Trisuci Waisak ini pun berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan dengan mengusung tema dengan harmoni dan pengendalian diri menumbuhkan kebijaksanaan demi perdamaian dunia. Kegiatan dimeriahkan dengan pentas seni dari seluruh vihara atau setia di wilayah Bangka. Kegiatan dihadiri Bupati Bangka Bidang Perekonomian yang diwakili Staf Ahli Bupati Dian Fernandi, turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Syarifuddin, serta Pembimas Buddha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sakyo. Kehadiran pimpinan daerah dan tokoh lintas agama pun menjadi wujud nyata dukungan pemerintah terhadap kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka. Dalam sambutannya Sapredi, Dian Fernandi menyampaikan apresiasi atas kontribusi umat Buddha dalam menjaga toleransi ke menggerakkan aksi sosial di Bangka. Pembimas Buddha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sakyo dalam arahana menekankan pentingnya menjadikan Waisak sebagai momentum memperkuat persatuan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami nih pakai kinceng tuh lah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apegi pakai buk baru tuh, pokoknya men lah wangi masak. Nah iya men kate ku, men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau denger-denger kate orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam, sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu mengiru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong untuk masak nasi, ku tidak tahu.
2: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi dekat niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
4: Sekarang ini kan zaman serba instan ya, dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah, itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada, misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

RRI perempuan sengeliat sore budaya Bangka Belitung sepredi yang terkebersamaan kita di kesempatan saat ini ya, kami hadir ya untuk kebersamaan kita sepredi di ragam irama Nusantara ya. Kali ini juga untuk informasi yang kami hadirkan ya seputar malam satu suro ya sepredi ya. Dan malam satu suro itu merupakan momen sakral yang menandai pergantian tahun baru dalam sistem kalender penanggalan Jawa. Dan berdasarkan informasi ya, malam ini juga diselimuti berbagai mitos dan juga larangan ketat seperti larangan keluar rumah, bagi wetan tulang wangi, serta anjuran melakukan tapa bisu gitu ya, demi menjaga harmoni spiritual. Ya walaupun syarat akan nuansa mistis ya, esensi sejati dari tradisi kirab pusaka, ritual teguran dan perayaan di berbagai daerah ini adalah sebagai bentuk refleksi diri, rasa syukur kayak pembersihan batin dalam menyambut tahun yang baru. Ya sepredi untuk tahun baru Islam ya, di mana besok tanggal merah kan ya untuk peringatan tahun baru Islam gitu sepredi.

Macam meragam ya untuk tradisi menyambut satu Muharram di Indonesia ya tentunya, ataupun menyambut perayaan Tahun Baru Islam di berbagai daerah itu bermacam-macam seperti ada pawai obor gitu ya seperti di Sulawesi Selatan, dan sebagai penanda pergantian tahun Hijriah, Tahun Baru Islam pada 1 Muharram.

Ya, keberagaman tersebut menjadi bukti kekayaan budaya Nusantara yang tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Ya, jadi tahun baru Islam itu adalah momen yang syarat makna bagi umat Islam. Peringatan 1 Muharram juga tidak sekedar menandai pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tapi juga menjadi pengingat untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi banyak umat Islam, tahun baru Islam pun menjadi waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri terhadap perjalanan hidup selama setahun terakhir. Dan momen ini juga dimaknai sebagai kesempatan untuk meneladani semangat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, di sini beberapa tradisi ya untuk menyambut tahun baru Islam. Ada pawai obor yang menjadi salah satu tradisi yang paling banyak dijumpai pada saat menyambut tahun baru Islam di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan ini pun biasanya melibatkan anak-anak, remaja sampai orang dewasa yang berjalan mengelilingi kampung ataupun lingkungan sekitar sambil bawa obor. Dan sepanjang perjalanan para peserta umumnya melantunkan salawat dan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain memeriahkan pergantian tahun Hijriah, pawai obor juga melambangkan cahaya yang menerangi perjalanan hidup serta semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang baru. Ada juga yang namanya mubeng beteng ya, ataupun mubeng beteng gitu ya. Ini masyarakat Yogyakarta yang punya tradisi khas yang dikenal dengan nama mubeng beteng ini. Tradisi ini pun dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi benteng keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tanpa berbicara selama perjalanan berlangsung. Dan ini mengandung makna pengendalian diri, introspeksi diri dan juga pencairan ketenangan batin. Dan bagi sebagian masyarakat, ritual ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sekaligus merenungkan perjalanan hidup selama satu tahun terakhir. Masih ada ya tradisi-tradisi lainnya, sahabat budaya, seperti tapabisu ya. Ini juga di Yogyakarta yang juga dilaksanakan setiap satu Muharram ya, ataupun malam satu Suro. Ritual ini pun diprakarsai oleh paguyuban abdi dalam keprajan Keraton Yogyakarta dan dilakukan dengan mengelilingi benteng keraton sejauh kurang lebih 7 km tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya, prosesi pun biasanya dimulai dari halaman keben dan melewati sejumlah ruas jalan di kawasan Yogyakarta. Tradisi ini tidak hanya diikuti para abdi dalam keraton, tapi juga masyarakat umum yang mengikuti prosesi acara berkelompok maupun perorangan. Ada juga kirab kebo bule ya, ini di Surakarta ataupun di Solo. Jadi masyarakat itu menyambut malam satu Suro melalui tradisi kirab kebo bule yang menjadi bagian dari budaya keraton Surakarta. Tradisi ini pun berkaitan dengan pusaka keraton yang dikenal dengan nama Kiai Slamet ya. Dalam proses kirab kerbau putih dan ataupun kebo bule ini diarak mengelilingi kawasan keraton sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah dan warisan budaya. Kirab kebo bule menjadi salah satu tradisi yang paling dinantikan masyarakat karena punya nilai spiritual sekaligus historis yang sangat kuat ya. Ada juga bubur suro, ada ngadulak ataupun beduk Sunda, ada leduk suro juga, ada sedekah gunung merapi, ada tabuik-tabut dan juga tabut, ada nganggung ya di masyarakat Bangka Belitung, ada ziarah gunung tidar juga sahabat budaya. Banyak ya, macam-macam gitu untuk perayaan dalam memperingati tahun baru Islam ya, ataupun satu Muharram gitu, Supradi, dan tentunya itulah Indonesia.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Akhirnya kita di penghujung kebersamaan untuk saat ini ya, untuk kebersamaan kita di Ragam Irama Nusantara. Dan untuk Supradio berikutnya jangan kemana-mana, karena kita akan ikuti belajar sumpah perdendang di malam hari ini ya, dari jam 8 sampai kelah di jam 9. Habis itu di Yuk Regina Nganti Predi sampai kelah di jam 12 malam. Untuk tuh ku Ega pamit undur diri dari pendengar Supradio semuanya ya, dan insyaallah esok kembali Ega akan hadir di jam 10 sampai jam 3 sore. Selamat malam Supradio semuanya, selamat menikmati malam hari ini, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar hari ko?
1: Ya, ketika-ketika dimanapun berada kabar hari ko, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pengajian umum dalam rangka haflah Ahli Sunnah dan Khatimil Quran yang bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hafiz Desa Bungo Antoy Tabir Selatan. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi perjuangan pendiri dan keluarga yang meneruskan visi pendirian pondok hingga saat ini.

0: Ia menceritakan dorongan yang pernah diberikan kepada pewaris pondok untuk mewujudkan cita-cita almarhum, sehingga pesantren tetap berfungsi sebagai pusat pengajaran agama dan pembentukan akhlak generasi muda. Gubernur juga mengenang kedekatannya dengan almarhum Kyai Syukron, pendiri pondok pesantren. Ia menyebut hubungan keduanya sangat dekat, bahkan hingga hari-hari terakhir sebelum Kyai Syukron wafat. Gubernur juga memberikan semangat kepada Gus Hafiz yang kini melanjutkan perjuangan ayahnya dalam mengembangkan pondok pesantren tersebut. Selain motivasi, Gubernur menyampaikan penghargaan kepada para pengajar, tokoh masyarakat, dan orang tua santri yang telah mendukung kegiatan pendidikan di pesantren. Menurutnya, kontribusi pesantren terhadap pembentukan karakter dan penyebaran ilmu agama patut diapresiasi dan didukung oleh pemerintah. Acara ditandai dengan penampilan hafalan Al-Quran oleh santri-santri pondok yang menghadirkan kebahagiaan bagi orang tua dan masyarakat. Ceramah pengutamaan disampaikan oleh salah satu kiai alumni Yaman yang juga memiliki pengalaman pesantren dan keilmuan yang luas. Gubernur menutup sambutannya dengan doa agar pondok pesantren Al-Hafiz senantiasa diberi kekuatan berkembang dan mampu mencetak banyak alumnus berakhlak mulia yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi perkembangan pesantren di wilayah tersebut. Baik, hati-hati, masih kembali kami hadirkan kabar hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui stasiun meteorologi di Pati Parbo, Kerinci, kembali merilis perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil analisis cuaca yang diperbaharui pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kondisi atmosfer di kedua wilayah tersebut diperkirakan relatif kondusif pada pagi hari dengan cuaca cerah berawan. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap mewaspadai perubahan cuaca pada siang hingga sore hari. BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur sejumlah kawasan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Memasuki malam hari, cuaca diperkirakan kembali stabil dengan kondisi berawan. Sementara pada dini hari, kabut berpotensi muncul di beberapa lokasi, terutama di daerah dataran tinggi dan kawasan yang memiliki suhu udara lebih rendah. Kondisi berkabut tersebut dapat mengurangi jarak pandang pengendara, sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan pada malam hingga dini hari diminta meningkatkan kewaspadaan. Perkiraan cuaca itu menjadi informasi penting bagi masyarakat, terutama petani, pelaku usaha, serta pengguna jalan yang beraktivitas di luar ruangan. Hujan ringan yang diperkirakan turun pada siang dan sore hari juga dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. BMKG menghimbau warga untuk terus memantau perkembangan cuaca terbaru melalui kanal resmi, guna mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi atmosfer yang terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diharapkan tetap menjaga kesehatan dan menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah pada siang hingga sore hari. Demikian kanti-kanti kabar hari ini.
1: Kabar hari ini.

0: Pun berada tentunya malam ini saya akan temani ganti-ganti di Belajar Sumba Berdendang. Belajar Sumba Berdendang ini juga dirilai ya oleh RRI Perempat Sebelajar Sumba. Ada Perempat Bengkulu di 91,7 MHz. Dan juga ada Perempat Bandar Lampung di 88,5 MHz. Juga ada Jambi ya di 99,2 MHz. Ada Perempat Palembang di 88,4 MHz. Dan juga ada Perempat Sungai Liat di 103,9 MHz. Juga bisa didengarkan ya untuk ganti-ganti yang berada di luar daerah, tentunya bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin bergabung ya, silakan di 0811-6707-9920. Baik, langsung saja kita akan buka di sesi yang pertama ganti-ganti. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Bayi Heki.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buka gerbang juga.
0: Ya? Iya, alhamdulillah.
1: Babang Tampan hadir dari Bandar Lampung.
0: Baik, apa kabarnya di Bandar Lampung
1: nih? Alhamdulillah, kabar nih wawai seunyine.
0: Wawai seunyine ya.
1: Ya, gimana sebaliknya Bang Bayaki?
0: Alhamdulillah, baik juga di sini.
1: Amin. Cuaca gimana nih?
0: Cuaca di sini malam ini nih agak mendung nih.
1: Oh, berarti kita satu atap nih. Jadi Bandar Lampung juga agak-agak mendung, tapi tadi sore sih udah rintik-rintik.
0: Sama dong. Kok bisa sama sih?
1: Ya kita kan satu atap kok
0: kena. Oke, siap. Baik.
1: Mempersingkat waktu aja karena durasinya 1 jam ya.
0: Siap.
1: Karena 5 ini kan dirilai 5 benua ya.
0: Betul.
1: 5 provinsi.
0: Betul.
1: Jadi aku mau request lagu Lampung ya.
0: Boleh.
1: Balak Badan.
0: Balak Badan.
1: Tahu artinya?
0: Enggak tahu saya tuh.
1: Balak itu besar, badan itu badan. Jadi artinya besar badan.
0: Oh, besar badan.
1: Jadi gemuk nih, kayak makannya banyak.
0: Yang penting sehat. Oke, iya, yang penting sehat ya.
1: Balak badan. Balak badan ya.
0: Balak badan. Ya? Oke, siap, ada?
1: Ini saya wakil-wakilkan aja karena mempersingkat waktu ya, Bang.
0: Boleh. Ya. Siap, silakan.
1: Ini di Bandar Lampung di Sapa nih ada yang lagi bertugas, penyiarnya ada Nona Ria Karisma tuh. Namanya 3 orang tapi satu orang.
0: Oh, luar biasa ya, Nona.
1: Ria
0: Karisma.
1: Karisma, iya. jadi dipanggilnya Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya.
1: Lagi bertugas di RRI Perempat Bandar Lampung.
0: Siap.
1: Pendengarnya ada Nai sama Sela dan Edo ya di Bandar Lampung.
0: Iya.
1: Yang di Bengkulu ada Ayah Puput, ada Bang Riko, dan penyiarnya ada Bang Ari. Palembang penyiarnya ada C Ilham, C Gaya, Wadola, C Akbar.
0: Iya.
1: Terus pendengarnya ada C Eli, ada C Sisi, ada juga Nenek Nur Aini bersama keluarganya, ada Ria Anggreni bersama Firdaus dan Farulji. Palembang udah, Bengkulu, Bandar Lampung, Sungai Liat ya.
0: Iya.
1: Sungai Liat ada penyiarnya tadi sore sih penyiarnya Pro Dandut Ega ya. Ada Ega, ada juga Rara.
0: Iya.
1: Juga pendengarnya ada Kakek Sakamura, ada Ibu Kori.
0: Iya.
1: Ini tuan rumahnya malam ini Jambi. Kemarin aku masuk pun ada Bang Anur ya.
0: Anur ya, ada.
1: Kirain kata aku Anur ini depannya dikasih J apa?
0: Apa jadinya tuh?
1: Ini kan Anur, depannya kasih J, apa dibacanya?
0: Jenur.
1: Janur. Ketawa tadi yang Bang Anurnya.
0: Aduh, iya J, Janur, iya benar.
1: Kan dikasih J kan buat bikin ketupat bisa kan?
0: Iya.
1: Dan pendengar-pendengar di Jambinya, fan-fannya saya wakilkan sama Bunda Wati ya. yang kemarin habis dirawat, sekarang semoga lekas sembuh dan sehat kembali ya Bunda Wati ya.
0: Amin.
1: Dan ada juga Wak Udin, mm-hmm. dan pokoknya semuanya aja ya, Sungai Liat, Palembang, Jambi, Bengkulu,
0: iya.
1: sama Bandar Lampung. Sehat selalu aja, itu aja Bang Aki, dipersingkat waktu ya.
0: Siap, baik.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Baik.
1: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Iya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Babang Tampan ya. Yang ada di Bandar Lampung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Babang Tampan, kita sapa kembali nih ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Abang Ratka.
0: Alhamdulillah, kalau baik di sana. Ini dari siapa nih?
1: Dari Palembang.
0: Palembang dengan?
1: Dengan Sisi dari
0: Palembang. Oh, Sisi, Mbak Sisi ya. Oke, nggak pakai sama kan? Nggak pakai sama kan?
1: Nggak usah
0: ya, kalau sama nanti sama Sisi jadinya
1: ya.
0: Iya, kalau ditambah depan kayak Bang Babang Tompan tadi Anur kata ditambah J jadi Janur katanya.
1: Oh gitu ya.
0: Berarti ini nggak pakai tambah depan Sisi, nggak ya, nggak pakai Sisi ya. Oke, siap. Oke, cuaca di Palembang gimana nih malam ini?
1: Cuacanya dingin malam.
0: Dingin. Oh, dingin di sana ya?
1: Iya.
0: Oh, sama di sini juga lagi mendung-mendung nih di Jambi ini.
1: Oh, mendung-mendung.
0: Iya, tadi sore juga ada rintik-rintik hujan ya, gerimis.
1: Hujan pagi tadi.
0: Oh, pagi tadi hujan di Palembang.
1: Iya.
0: Oke, walaupun hujannya juga nggak begitu banyak ya. Oke, siap. Baik Mbak Sisi.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih? Apa lagu Palembang? Apa lagu daerah luar luar Palembang?
1: Ganti Serimbo Bujang.
0: Ganti Serimbo Bujang.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ada?
1: Dikirim ya perwakilan aja ya biar banyak masuk ya.
0: Boleh, siap. Baik.
1: Ini ada Babang Tampan Lampung ya.
0: Iya.
1: Jambi aku mau kirim ada Bang Setiawan, ada
0: yep.
1: Bang Hamzah Yusuf bareng teman-teman ya.
0: Baik.
1: Di Palembang ada Bang Akbar, Bang Kapasen, Pauzan, Iri, Trian, Ayah Sobari dan teman-teman ya.
0: Siap.
1: Heli juga yang ada di Palembang.
0: Baik.
1: Di mana lagi?
0: Mana lagi? Bengkulu?
1: Mana lagi ya? Nah, di Bengkulu ada Bang Riko bareng teman-teman ya.
0: Iya.
1: Di itu Sungai Liat ada Mbak Julia, selamat malam aja.
0: Baik.
1: Ya, berbagi sama yang lain deh, kirim buat semua-semua aja. Makasih ya Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Sisi yang ada di Palembang ya, luar biasa. Di belakangnya Mbak Sisi kita sapa kembali, ganti-ganti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abipun.
0: Ya pun.
1: Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo, ini kawannya sopo iki?
1: Lagi main sinetron Adit.
0: Iya, saya bilang ini kawannya sopo iki berarti ya.
1: Ya lagi, saya lagi libur dulu.
0: Libur dulu ya, nggak syuting ya.
1: Enggak, sekarang lagi
0: on air-an dulu. Mantap itu, kita gabung dulu ke sini kan.
1: Ya dong, iya.
0: Nanti baru ke sana lagi sama sopo.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat, Mbah.
1: Amin.
0: Iya, mudah-mudahan Mbah juga baik di sana, sehat ya.
1: Sehat, cuman kemarin saya ngisi pulsa ketuker.
0: Kok bisa?
1: Saya ngisi pulsa HP, malah pulsa listrik yang ngisi.
0: Wah, listriknya jadi nyala terus dong.
1: Ya, saya nelpon perempat Jambi, yang ngangkat bukan penyiar Jambi.
0: Siapa yang ngangkat?
1: Katanya gini, maaf, biaya dibebankan untuk Anda. Gitu. Gimana ini kan?
0: Gimana bisa salah ngisi? Aduh.
1: Ya, namanya mbak-mbak napas tua selera muda.
0: Bukanlah, luar biasa.
1: Nah, request lagu masih bisa ya?
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagu Lampung.
0: Apa lagu Lampung tuh?
1: Lamban Papan.
0: Oke. Enggak tahu saya. Kalau papannya tahu saya.
1: Lamban itu rumah.
0: Oh, rumah papan jadinya.
1: Ah, iya.
0: Oke, tadi badan besar, sekarang rumah papan.
1: Ya, biar itu apa, biar Mbak bisa main prosotan di papan.
0: Oke, siap, Mbak.
1: Ya, salamnya diwakilin lah. Seperti biasa, tadi di Palembang, Sisi.
0: Iya.
1: Ada Eli, ada penyiarnya juga. Cak Akbar, Cak Ilham,
0: ya.
1: Dola sama Cak Gaya. Terus juga ada di Lampung ada Babang Tampan, ada Naya Desela dan Nona Karisma ya.
0: Iya.
1: Di Jambi ada mana nih Wak Udin, biasanya Awaludin.
0: Iya, biasanya Awaludin.
1: Sekarang jadi Akhirudin. Sama Bu Wati ya di Jambi.
0: Iya.
1: Di Bengkulu ada Riko. Penyiarnya ada Ari. Di Sungai Liat ada Ega, ada Rara juga, ada Nakamura.
0: Iya.
1: Spesial boleh enggak?
0: Spesial.
1: Ya langsung aja nih spesial.
0: Oh, spesial, siap.
1: Spesialnya buat Nenek Nur Aini.
0: Siap.
1: Di kereta Pati ya.
0: Oke.
1: Nenek Nur Aini, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, ada pantun.
0: Silakan.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawok.
0: Bukan main. Jauh amat.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
0: Luar biasa. Siap. Baik.
1: Ya, dari Sabang sampai Maroke.
0: Cakep.
1: Hanya kita berdua lah yang paling oke.
0: Bukan main, yang lain enggak oke ya.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbah Jarwo yang ada di Bandar Lampung juga luar biasa. Salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali, tetap bersama Perempat Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: 0812 9920. Baik, langsung saja kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yang di sana apa kabar nih?
1: Aduh Bang Bay.
0: Apa tuh?
1: Masih
0: kontrol ya?
1: Minggu depan kontrol lagi.
0: Oh iya, biar masih sehat.
1: Kita dulu ke test kan?
0: Iya.
1: Nah, kita ke sana baru antar ke situ.
0: Oke.
1: Bulan depan.
0: Oke, baik.
1: Kalau tensi tinggi itu Bang Bay.
0: Iya, benar. Mudah-mudahan besok hasil kontrolnya baik lah ya.
1: Tapi masih 140.
0: Oke.
1: Pernya 89.
0: Pernya tinggi ya.
1: Bukan 70 ya minimalnya.
0: Oh gitu, oke. Siap.
1: Bang Bay, lagunya dong.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya aku mau lagu ini aja deh ya.
0: Apa tuh?
1: Apa? Kaduna Nandung.
0: Kaduna Nandung.
1: Kaduna Nandung sayang.
0: Asik.
1: Jangan dilanjutkan, kayak pecah tekel lagi.
0: Iya.
1: Mau salam-salam di sini?
0: Boleh, siap.
1: Dari Lampung, di Bagas sama Babang Topan. Sampan tadi ya.
0: Iya.
1: Dari Palembang tadi sama Sisi.
0: Iya.
1: Sengelia dari sama ke Ega.
0: Iya.
1: Dan dari Bengkulu sama siapa sih ya, Babang
0: Mengriko.
1: Mbah Jarwo. Iya, Mbah Sopo Jarwo. Dari Jambi diwakili sama Bang Bay. Sama si Anur, Bang Andre, Vina, Adi.
0: Iya.
1: Malah.
0: Baik.
1: Nah, kalau penyob di Waudin yang di mana-mana keliling dunia.
0: Iya.
1: Bang Bay, lagunya ada kan?
0: Ada.
1: Iya, Bang Bay kemarin segerunggung ya?
0: Kemarin iya, saya kesana.
1: Iya, Bang Bay balik. Tapi kan pergi nggak sampai depan sih juga, lebih nggak jauh.
0: Oke, karena malam saya nggak bisa, makanya siang ya, sana.
1: Iya, Bang. Saya kan belum siang tuh, jadi perginya siang.
0: Oh, siang juga?
1: Iya, dari rumah jam 1:30 ya. Nggak nampak mobilnya Eman.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih Bang Bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung juga ya. Semoga selalu sehat ya. Kita sapa kembali ganti-ganti ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, yang di sana gimana kabarnya nih? Sehat juga kah? Alhamdulillah. Yang penting kabar sehat itu luar biasa ya. Oke, siap Bang Dul. Lagunya apa?
2: Dari Lampung, Bay.
0: Boleh, apa tuh?
2: Pilihan aja.
0: Hah?
2: Pilihin?
0: Ya. Oke, siap.
2: Salamnya untuk semua yang di Lampung.
0: Baik.
2: Ya, di Palembang. Lu, Jambi, semuanya. Salam dari saya, gitu kan.
0: Iya.
2: Hai. Petugas saja saya selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Bang Baya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.

0: Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Dul yang sudah bergabung juga ya, mantap. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini perdana saya ikut gabung di Zoom, Mbak.
0: Oke, mantap.
1: Iya, kalau jam segini ada anu dari Sumba ya.
0: Iya, kalau Senin ini ada belajar Sumba.
1: Iya, tapi dia dominan lagunya lagu bebas ya.
0: Lagunya ya sebelajar Sumba, Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi.
1: Matap boleh enggak?
0: Hah?
1: Matap.
0: Matap.
1: Batak.
0: Oh, Batak. Kita cuma ya sebelajar Sumba aja.
1: Oh.
0: Lampung, Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Sungai Liat.
1: Nah, kalau gitu Jambi aja lah.
0: Boleh, siap.
1: Tadi Wati boleh ya?
0: Apa tuh?
1: Wati tadi udah minta Jambi, boleh juga ya? Jambi.
0: Boleh, enggak apa-apa.
1: Enggak oh, apa-apa ya. Mm-hmm. Oh, enggak. Kalau gitu minta lagunya atau harap baiklah.
0: Oke, siap.
1: Nah,
0: oke, siap, silakan.
1: Ya, dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Buat nih Bang Eki,
0: siap.
1: Betul dia tetap semangat ya.
0: Baik.
1: Selalu ntar pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Baik. Ada Pak Alumin, ada Pak Jutes, ada Abdullah, tadi ada Mbak Jarwo juga ya.
0: Iya.
1: Semuanya lah yang ada di Sumba ini ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita nikmati kembali ganti-ganti masih di Belajar Sumba Berdendang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Baik, hati-hati dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi, tentunya di acara Belajar Sumba Berdendang. Untuk hati-hati kami ucapkan terima kasih ya yang sudah berpartisipasi di Belajar Sumba Berdendang, karena Belajar Sumba Berdendangnya kami cukupkan sampai di sini ya. Yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti di apresiasi budaya kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih tetap bersama Perempat Jambi di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

0: F.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok gak tau dah F?
1: Malah kok ini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak S-S, tak S-S.
0: Ya S, ya gak lama lagi ada pesa besarnya S.
1: Wah, kalau macam orang berdua lalu kini ngapanya?
0: Bener lah S, mau gak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au, po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada nak tahu di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
0: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
1: Cuman, kita baca tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin S, di RRI-nya S.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Oh,
1: dari Amerika, nunggu.
0: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, S. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, S.
1: Oh, gitu. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, S.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS! Nak mana, Pak OS?
2: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan kini nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, es.
2: Yo, apa-apa bungan ke kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga, es, silakan komunikasikan baiklah, es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, ah.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, ne?
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok, ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ade mod berita nampe HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info, bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
5: Mata lagi, Mai. Kau nela takut cuma gini-gini nanya. Ya, aku takut kan petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
5: Cuma aku takut ke sana, Wak.
6: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Mang Bi, Om Tante, Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom lagi, balik kanan. Gek muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom. Gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Men ya pok dek pesan, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kane dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yo, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nih lah dia mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Tok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Kepala ku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai ya.
1: Pening pak aku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Panggilan sidang.
2: Anggomer masuk ke studio nak kebeku dungo.
1: Babiat si buaya.
2: Bah, gua harap ya nggak babiat. Buaya musa. Gua harap aja biar
1: manusia online. Dihukum 10 tahun perkara memperkosa opung-opung. Enak itu mundur barang anti opung-opung teh. Harimau si naga.
2: Ayo penih harimau muse, naga muse.
1: Dihukum 5 tahun perkara mana kau babi.
2: Keong
1: masuk kok.
2: Pinahan.
1: Hari suksung parangin angin.
2: Ayah museo nggak gabia lugu museo
3: angin ribut.
1: Dihukum 7 tahun perkara illegal lodging.
3: Ayah hari illegal lodging itu lah.
1: Yang itu si hoi dia po mana kosoban di luar tini ya. Tahan segala.
2: Enggo tahan segala dong. Tahan di ribak, tahan di cicang, tahan di golok, tahan di badati. Alayhu ini gue anak guru terpeak.
1: Dihukum 3 bulan potong tahanan bebas. Nomor KUHP.
3: KUHP itu tulang KUHP.
1: Ah, dan ya tuh si oi bagi kasih uang habis perkara mabar masuk kok. 551 sol-soldo dilarang masuk.
2: Sobo temang natu dia masuk. Masuk kok.
3: Ai si Jek Marpa undang jadi sidang Bapak.
1: Ah, dan ya tuh si oi belum ada surat panggilan. Sana.
3: Masih terlalu banyak.

Sobradi sahabat budaya, pukul 22:07 waktu Indonesia Barat Swatni. Kayak gue Regina Ngantika di Bubble Nauli etnis Nusantara. Oh, kayak Eda Pita gak hadir nganti kita di malam hari ini karena mungkin ada halangan pradio. Jadi ku kanti Ika dengan info-info seputar tradisi, adat budaya, suku Batak tentu Sobradi. Nah, kali ini ada simbolisme dan kekuatan tari tanduk dalam budaya suku Batak Sobradi. Nah, Sobradi, tanduk dalam budaya Batak yang berfungsi untuk menyimpan beras juga berarti sebagai wadah penting sebuah berkat dan kesejahteraan. Keberadaannya menginspirasi sebuah tarian bernama tari tanduk yang menjadi simbol rejeki yang berlimpah. Suku Batak adalah salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah utara Pulau Sumatera, Indonesia. Suku Batak merupakan suku yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Tradisi, adat istiadat, seni musik, dan pertunjukan mereka tidak hanya menjadi warisan kultural. Semua ini juga menjadi bagian penting dari identitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat Batak yang tetap dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk adat istiadat, suku Batak mempunyai sistem adat istiadat yang kuat dan dijunjung tinggi. Bagi suku asli Tapanuli Utara ini, adat merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka yang kaya. Salah satu alasannya adalah adat istiadat merupakan cara bagi orang Batak untuk mewariskan nilai-nilai dan tradisi mereka dari generasi ke generasi. Ini termasuk nilai-nilai kekeluargaan, kerja keras, kesederhanaan, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini juga muncul dari latar belakang masyarakat suku Batak yang agraris. Secara tradisional, sebagian besar suku Batak hidup sebagai petani. Mereka tinggal di daerah pegunungan di Sumatera Utara dan mengandalkan pertanian sebagai sumber utama penghidupan mereka. Pertanian menjadi pondasi utama kehidupan masyarakat Batak. Oleh sebab itu, budaya pertanian menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pertanian bagi masyarakat Batak tersampaikan dengan keberadaan beras yang memiliki fungsi simbolik penting dalam budaya Batak. Dalam kehidupan orang Batak, ada istilah boras sipir nitondi yang artinya beras penguat jiwa. Nah, tidak heran, selain banyak digunakan dalam berbagai acara adat, beras dalam suku Batak juga memiliki wadahnya sendiri. Namanya tanduk. Tanduk sendiri merupakan wadah tradisional yang digunakan untuk menyimpan beras. Biasanya, tanduk terbuat dari anyaman pandan, bambu, kayu, atau material alam lainnya dengan desain yang sederhana. Tanduk menjadi penting bagi masyarakat Batak, bukan sekedar aksesori. Tanduk dianggap sebagai simbol kesejahteraan, keberlimpahan, serta berkat. Kehadirannya menandakan adanya rejeki yang berlimpah, kesuburan tanah, dan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat Batak. Tanduk sering digunakan sebagai wadah dalam berbagai upacara adat Batak, termasuk dalam ritual pernikahan, upacara pertanian, atau acara keagamaan lainnya.

Nah, tanduk sering digunakan sebagai wadah dalam berbagai upacara adat Batak, termasuk dalam ritual pernikahan, upacara pertanian, atau acara keagamaan lainnya. Saking pentingnya keberadaan tanduk, wadah anyaman ini kemudian menginspirasi terciptanya suatu tarian tradisional dari Tapanuli Utara yang dikenal dengan nama Tari Tanduk.

Tari Tanduk merupakan tari tradisional yang lekat hubungannya dengan budaya tanah masyarakat Batak. Tarian ini menceritakan tentang kegiatan memanen beras dengan menggunakan tanduk yang dilakukan oleh para ibu di ladang. Biasanya dibawakan oleh penari perempuan berjumlah genap, sedikitnya 4 penari, namun bisa juga lebih. Semua penari mengenakan pakaian tradisional yang didominasi warna hitam dan merah. Properti tarian yang digunakan antara lain berupa tanduk itu sendiri, ulos, dan kain sarung. Tari tanduk ini lebih banyak menghadirkan gerakan tangan. Pada bagian tertentu, para penari akan membentuk formasi melingkar mengelilingi tanduk yang diletakkan di tengah mereka. Gerakannya menggambarkan proses pengangkatan padi yang sudah panen menggunakan tanduk, lalu memukul tanduk untuk memisahkan butiran padi dari sekamnya, serta gerakan menarik tanduk yang dipenuhi padi sebagai simbol keberhasilan panen yang melimpah. Dalam formasi tersebut, mereka mencoba menghadirkan suasana ketika ibu-ibu sedang mengumpulkan beras ke dalam tanduk di ladang. Selebihnya, gerakan tari tanduk secara umum juga menggambarkan tari tortor yang biasa dilakukan oleh para ibu ketika ada pesta atau hajatan. Nah, sahabat budaya, tari tradisional ini diiringi oleh musik gondang. Gondang merupakan alat musik ensemble yang sistem tangga nadanya mempunyai variasi, sama seperti gamelan di Jawa dan Bali. Jika variasi musik yang dihasilkan pada gamelan Jawa dan Bali bergantung pada kemahiran pemain salendro, maka pada gondang bergantung pada pemain sarun dan taganing. Musik ini menciptakan irama yang menghidupkan tarian, serta menambah kesakralan dan keaslian dalam pertunjukan tarian ini. Seperti musik yang saya hadirkan sekarang ini ya, Sepredi Sobat Budaya, musik gondang. Nah, makna dari tari tanduk biasanya berkaitan dengan penyambutan tamu kehormatan, menyambut momen penting dalam kehidupan masyarakat, atau upacara adat tertentu seperti pernikahan, kematian, atau acara keagamaan. Tari tanduk menjadi simbol penting bagi masyarakat Batak karena tidak hanya mengenang aktivitas sehari-hari di ladang, tapi juga meneguhkan kebersamaan, kekuatan perempuan dalam pertanian, serta harapan akan kelimpahan rezeki dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Pendengar, itulah dia, ada tradisi mengumpulkan beras dalam tari tanduk ya. Itu dia sendiri, tanduk dalam budaya Batak yang berfungsi untuk menyimpan beras, juga berarti sebagai wadah penting sebuah berkat dan kesejahteraan. Keberadaannya menginspirasi sebuah tarian bernama tari tanduk yang menjadi simbol rezeki yang berlimpah. Itu dia tentu info budaya di Babel Nauli di kesempatan malam ini, Sepradi. Jam 22:16, kita dengarkan lagi lagu-lagu Batak untuk Ika, tentu warga suku Batak yang ada di Bangka Belitung Susah dan di seluruh Nusantara dimanapun berada yang dengerin RRI Digital di Etnis Nusantara Babel Nauli malam hari ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM RRI Ngeliat Sore Budaya Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: lagi mai.
1: Pok nak tahu dah es.
0: Malak kok kini. Pantang ngasak ni ngoko. Tak es. Tak es.
1: Ya es. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya.
1: Bener lah es. Pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au eh.
0: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu. Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, mai sepile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dak di mana es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
0: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh dak lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
0: Kemana kita pacak tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Neh, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS! Nak mana, OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah, eh?
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade, ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. ademan begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info, bener dek. Lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti.
5: Mata lagi, Mai. Kau nela takut cemnya gini-gini nanya. Aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
5: Cuman aku takut ke sana,
6: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ay pao bagrang tang tang tang tang tang tang.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudet tanagi, mai nak belajar perlu kapuk mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar karom.
1: Mai, mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom.
1: Bener,
2: kamar kane ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
1: Dek ade, mai, ngeracau, iga. Lan wega kare mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata ka mai. Ku ge nak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kabantuku mai yo.
2: Dek pasel Rom, banyak iga gawe ku di rumah ne. Alon ku bringkes rumah. Ade ge.
1: Bukan ne mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar oh. Awas kah? Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku tarok kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya, Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan, mesege. Taipo begereng. Biasa-biasa baiklah, Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayo. Tapi, bener kulit gak teka, Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayat.
1: Enak tidak aku panggil Kak Mayat aja,
2: Mayat. Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yuk. Kelak sekampung nih, sak manggil ku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, Mayat, Mayo.
2: Biaklah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah mai, diem-diem, jangan kayak bising ni gak. Matilah mai, mai, cina ya mai.
2: Yo menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tak pun, ampun lah mai. Kita damai mai yo, cukup kita bayi yang tahu mai yo.
2: Rom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tu sutek ke begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tu pokok, eh? Mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apalah Mayo.
2: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cube ka bayang ka Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak. Eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: awak pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temangnya Mai. Tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan nurut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turuk tema. Typo bergerang.
2: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang kali mai. Dak sahabem, dak ngulok kali mai. Keliwat mimang kali mai.
2: Typo bergerang, typo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, typo bergerang mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu jodoh kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang keku dak mai. Kayak kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kayak kalah mai, deng lah mai.
0: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Aku meminta kepada Allah setangkai bunga segar. Dia memberi kaktus berduri. Aku minta kupu-kupu, diberinya ulat berbulu. Aku sedih dan kecewa. Namun, kaktus itu berbunga indah sekali, dan ulat itu pun menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Itulah jalan Allah kemudian, indah pada masanya. Allah tidak memberi apa yang kita harapkan, tapi Dia memberi apa yang kita perlukan. Kadangkala kita selalu berasa sedih dan kecewa. Akan tetapi, jauh di atas sana, Dia telah mengatur yang terbaik dalam kehidupan kita.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah, Radio Republik Indonesia Sungai Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungaliat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seberadik saudara sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan di kesempatan kali ini kembali Wanda Sona Alhamantika. Oke, mudah-mudahan dalam keadaan sehat hari ini dan semangat selalu tentu. Perempat RRI Sungai Liat kembali hadirnya untuk sobat budaya semua. Dan sobat budaya tentu dengan rangkaian acara yang telah dipersiapkan. Sesaat lagi Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa akan hadir untuk sobat budaya. Dan siraman kolbu tentunya untuk kita semua dengan menghadirkan topik mengenai hormati tetangga. Dan tentu bersama Ustadz Hoiruman. Sobat budaya, dan itu sajian lagu religi islami juga akan hadir menghiasi Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke ngopi pagi sampai pukul 8 dan sesi terakhir berubat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hadir untuk sobat budaya semua, beragam unsur budaya sehat. Nah, untuk itu dari meja tugas Kuanda Sunalham mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berbaik dengan sesama. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengajarkan kepada kita untuk berbaik kepada sesama, baik akhlak dan semacamnya. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita oleh Allah selalu disambungkan hati kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyampaikan kepada kita, berpesan kepada kita untuk selalu berbaik kepada para tetangga kita. Untuk selalu berbaik dengan kepada para tetangga kita. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu selalu mengajarkan hal demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim doifa ajaruhu, maka muliakan tetangganya. Jadi memuliakan tetangga, menghormati tetangga ini adalah bagian daripada ibadah sosial yang oleh Nabi sendiri langsung diperintah, disuruh. Jadi apa-apa yang disuruh oleh Rasulullah itu tentu adalah ibadah. Apa-apa yang digawe oleh Rasulullah, sunnahnya Nabi pun itu adalah ibadah. Maka salah satu yang disuruh oleh Nabi adalah kita menghormati tetangga. Jadi menghormati tetangga ini pahala, menghormati tetangga itu ibadah. Kita jangan menganggap mau ibadah itu hanya megang Quran saja, megang tasbih saja diputar terus. Tidak seperti itu. Karena ibadah itu luas pemahamannya, termasuk itu tadi, menghormati tetangga itu bagian daripada ibadah. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetangganya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Para ulama itu mengatakan bagaimana cara berbuat baik dengan tetangga. Kata para ulama, husnul jiwar fi arbaati asya'ah. Baik terhadap tetangga itu di dalam 4 perkara. Jadi kita baik dengan tetangga itu dalam 4 perkara, dalam 4 hal. Jadi usahakan 4 hal ini digawe kayak kita ini, agar kita ini sudah dianggap sebagai orang yang berbuat baik terhadap tetangga, husnul jiwar. 4 ini tidak digawe berarti ke tetangga kita kurang. Yang pertama, ayyuwasiyahu bima indah. Yaitu memberikan beringan tangan terhadap sesuatu-sesuatu yang dimiliki. Kita misalkan
punya ini, kita berbagi dengan tetangga. Kemudian yang nomor dua, wa alla yatma'u fi mali jarihi. Jadi apa yang kita punya, kebetulan kita punya mangga 10 butir, ya satunya kasih ke tetangga, duanya kasih ke tetangga. Memberi, berbagi dengan apa yang kita punya. Jadi kita punya apa gitu, kita bagi sebisa mungkin ya tentu, yang jangan sampai menghabiskan punya kita gitu. Jadi berbagi dengan tetangga tentang apa yang menjadi rezeki kita. Kita punya rezeki ini, kita bagi. Kemudian Allah yadma'u fi mali jarihi, kita tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh tetangga. Tidak mengharap-ngharap terhadap sesuatu yang dimiliki oleh tetangga. Tetangga misalkan punya masakan, punya masakan enak, kita tidak usah ngarep-ngarep. Kita tidak usah ngarep-ngarep, tidak usah ngarep-ngarep dengan begitu sangat mengharap agar kita dikasih, tidak usah. Karena nanti bisa timbul berburuk sangka, bisa timbul perasaan yang macam-macam jika tidak diberikan. Kemudian yang nomor tiga, wa ayyamna adahu anhu. Tidak melakukan sesuatu yang menyakiti tetangga. Jadi apa saja sesuatu yang menyakiti tetangga, hindari. Apa saja sesuatu yang membuat tetangga kita ini jadi sakit, jadi tidak nyaman, jangan digawe. Tetangga kita misalkan tidak senang kayak sound system, dari jam 8 pagi udah berdentum, sehingga tetangganya ini tambah pusing, jangan. Jadi apa-apa yang tidak disenangi oleh tetangga, jangan kita gawe. Selama hal itu bukan perintah Allah. Mun kita ngejalanin perintah Allah, ternyata tetangga yang tidak senang, oh berarti tetangganya ini yang tidak beres. Kita misalkan baca Al-Quran tadarusan pakai speaker sampai jam 10 malam, sampai jam setengah 11 malam. Lalu ada tetangga tidak suka ke bising suara speaker itu, oh berarti bukan kita yang bermasalah, dianya yang bermasalah. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita jangan lakukan hal-hal yang membuat tetangga kita tidak senang. Yang keempat, wa ayyamna'a, yang nomor empat, yaitu wa ayyasbiru ala adhiyatihi, kita sabar menghadapi gangguannya, sabar menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan daripada tetangga. Tetangga ngomongin kita, sabar. Kita bikin ulah, tetangga bikin sakit hati, ya sabar, sudah biar saja. Tetangga bikin begini-begini, kebetulan mood kita kurang bagus, membuat hati kita sakit, sudah tidak usah dilayan, tidak usah direspon. Jadi sabar menghadapi hal-hal yang menyakitkan daripada tetangga. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, karena di situ Allah Subhanahu wa Taala itu banyak sekali memberikan hidayahnya. Ini ada kisah yang dialami, yang dilakukan oleh Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Imam Malik bin Dinar, Syekh Imam Malik bin Dinar itu punya seorang tetangga Yahudi. Punya tetangga Yahudi. Dan Yahudi ini jahat. Jahatnya itu, dia itu WC-nya itu, lubang WC-nya itu, lubang kamar mandinya itu diarahkan ke temboknya Malik bin Dinar. Bayangkan, air pembuangan tuh, pembuangan pipanya, mohon bahasa kita, comberannya itu dialirkan ke temboknya Malik bin Dinar. Mungkin kita nih kira-kira macam mana yuk?
Ada tetangga model kayak gitu langsung digempur sama kita itu. Langsung digempur, langsung diserbu kalau sama kita. Tapi ulama tidak begitu menyikapi. Tapi Malik bin Diyah, sehingga apa? Fakana tadkhulu minhun najasa. Sehingga wakana aljidar mutahaddiman. Ketika tembok itu sudah rapuh, ketika tembok itu sudah tidak kuat lagi, maka kotoran-kotoran, najis-najis dari kencing dan mungkin BAB itu masuk, banyak yang masuk ke rumah Malik bin Dinar lewat temboknya tadi itu. Tapi Malik bin Dinar itu sabar. Sabar, enggak apa bunyi lah bahasa kita ini, enggak dibunyi apa lah. Tiap hari dia itu membersihkan, Malik bin Dinar itu ngebersihin kotoran-kotoran yang kiriman dari kamar mandi tetangganya ini tiap hari dibersihkan, ngalir lagi dibersihkan, enggak dibunyi apa lah. Sabar dia itu. Dia berapa lama? Sampai lama ini, bukan hanya sehari dua hari. Ini berjalan sampai jangka waktu yang lama. Berjalan dalam jangka waktu yang sangat lama. Tapi sabar, sabar. Malik bin Dinar ini sabar. Sehingga sekarang yang pusing ini justru orang Yahudinya. Jadi gak enak itu, tiap hari saya sakiti. Akhirnya pikirannya jadi nyesek. Bahasa kita jadi nyesek. Sudah nyakiti beliau lewat cara itu, tapi beliau sabar. Lalu dia saking memuncaknya didatangi Malik bin Dinar dan berkata, ya Malik, adzaituka wa anta sabirun wa lam tukhbiruni. Wahai Malik, saya itu setiap hari nyakiti kamu. Kamu itu kok sabar? Tapi kamu itu sabar gimana? Dijawab oleh Malik bin Dinar, wahai saudaraku, saya itu dipesan oleh Rasulullah, menyampaikan pesan Rasulullah. Kata Nabi, mazala Jibril yusini biljar hatta dhonantu annahu sayuwarisuhu. Nabi itu, kata Nabi, saya selalu diwasiati, dipesan oleh Jibril. Saya selalu dipesan oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga, untuk memperhatikan tetangga. Sampai-sampai saya menyangka tetangga saya itu nak dijadikan sebagai ahli waris. Makanya saya tidak melawan, saya enggak bereaksi walaupun kamu demikian. Lalu orang Yahudi itu menyesal, Pak. Fanadinomal Yahud, Yahudi menyesal dan dia masuk Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah, sabar saat menghadapi hal tidak baik menyakitkan daripada tetangga, dan kita berbuat baik dengan para tetangga. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi nasihat untuk diriku, untuk

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang pelawanilah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kak tau, ah.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang, ne?
0: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi anjok.

0: Terbang kak Belitung ne, Belitung ne, Belitung ne, Belitung ne, Belitung ne, Belitung ne, Belitung ne. Nih, nyah.
1: Ya baik, selamat pagi Sobat Budaya. Informasi kali ini kami sampaikan berkaitan dengan kenaikan beberapa harga komoditas. Bangka Belitung saat ini alami inflasi 2,46%. Dimana Sobat Budaya, kenaikan harga emas, perhiasan, ya cumi-cumi dan juga angkutan udara ini menjadi pendorong meningkatnya laju inflasi di Bangka Belitung sebesar 2,46% untuk periode Mei 2026. Dan komoditas lain seperti kenaikan harga cabai, bawang merah juga turut andil dalam kenaikan tersebut. Secara tahunan inflasi di Bangka Belitung naik 2,46%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang juga mengalami inflasi sebesar 1,49%. Dan Sobat Budaya, Desiana Arbani Safari, Ketua Tim Statistik Harga BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyebutkan bahwa kenaikan inflasi ini secara umum lagi dalam rentang yang terkendali. Kalau dilihat dari penyumbang inflasi bulan Mei tahun 2026, itu komoditas emas perhiasan sebanyak 0,35%, kemudian cumi-cumi 0,30%, dan angkutan udara 0,23%. Dan sobat budaya, inflasi bulan Mei itu juga dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas saat menyambut perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Adha. Secara bulanan harga cabai itu meningkat 0,10% dibanding April 2026. Dan Sobat Budaya, tentu dalam hal ini masyarakat pun, ya salah satu warga menyampaikan harapannya dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, ya banyak penyebab inflasi, pemerintah diharapkan ya dapat mencari jalan keluar untuk mengendalikan inflasi ini. Jalur distribusi barang, misalnya pemerintah dapat melakukan agar pasokan barang itu dapat sampai konsumen dengan harga normal. Ya Sobat Budaya, dari 4 wilayah pantauan indeks harga konsumen, seluruh kabupaten kota mengalami inflasi kecuali Kabupaten Bangka Barat yang mengalami deflasi sebesar 0,62%. Dan Sobat Budaya, tertinggi terjadi di Kabupaten Belitung Timur, inflasi 3,2%, dan terendah terjadi di Kota Pangkal Pinang sebesar 1,99%. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Spradi, yuk kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Di ujung barat Pulau Bangka, terdapat kota yang memiliki cerita sejarah yang cukup tinggi. Kota Muntok namanya. Namun sebagian masyarakat Bangka lebih senang menyebutnya dengan panggilan Mentok. Disinilah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan sang proklamator Insinyur Soekarno, yang tidak hanya menyimpan banyak bukti sejarah, namun juga menyimpan banyak kenangan dan kesukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain itu, jika kita berwisata ke suatu daerah, tentunya makanan atau sajian kulinernya jadi salah satu daya tarik tersendiri. Begitu juga Kota Muntok. Salah satu penganan khasnya adalah kue pelite. Kue yang disebut-sebut sebagai kue kegemaran dari Presiden Soekarno ini merupakan penganan spesial di antara penganan yang ada di Kota Muntok. Sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Kue dan masuk dalam catatan rekor MURI, tidak heran rasanya jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat hamparan kue yang biasa dijajakan di sepanjang jalan antara Masjid Jami dan Kelenteng Kong Fuk Miao, atau di lapak-lapak kue tradisional di Kota Muntok. Seperti yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, berikut ini.
2: Di Muntok sendiri, untuk mendapatkan kue pelite sangat mudah untuk didapati bagi wisatawan atau pengunjung yang kebetulan datang ke Muntok. Kue pelite bisa didapati di lapak kue-kue khas tradisional Muntok, berada di seberang dari Kelenteng Kong Fuk Miao dengan Masjid Jami. Di Muntok juga memang ada dua bangunan yang legendaris yang menjadi kebanggaan masyarakat Muntok, yakni dua bangunan bersejarah, dua tempat ibadah yang saling berdampingan, Kelenteng Kong Fuk Miao dengan Masjid Jami Muntok. Nah, di seberangnya itu juga adalah pasar lama sebetulnya. Di situ ada lapak kue-kue tradisional. Kue pelite atau panganan pelite biasanya banyak dijual di situ dengan harga yang cukup murah. Murah banget malah, hanya Rp1.000 untuk satu kue. Juga tersedia kue-kue lain yang juga menjadi ciri khas dari Kota Seribu Kue Muntok. Jadi untuk mendapatkannya mudah sekali.
1: Dikisahkan, berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno bersama beberapa pejuang kemerdekaan lain diasingkan di Bangka pada tahun 1948-1949. Pada saat itu, kue pelite biasanya disajikan ketika Soekarno menggelar rapat-rapat penting bersama tokoh bangsa lainnya. Kue yang diolah dari tepung beras bersantan berwadah daun pandan yang dibentuk semacam sampan kecil ini sepintas mirip dengan panganan jojoran khas Banten atau kue tetu khas Sulawesi Tengah. Hanya berbeda isiannya saja. Bahkan kue ini justru rasanya hampir mirip dengan panganan khas Jawa Tengah, yaitu bubur sumsum.
2: Kue pelite atau orang Muntok biasanya lebih familiar menyebutnya kue sampan atau penganan pelite, adalah salah satu kue dari khas Muntok, kota yang dikenal sebagai Kota Seribu Kue. Penganan pelite atau kue sampan memang dikenal, juga diakui oleh beberapa tokoh di Muntok yang menyatakan bahwa kue pelita adalah kue kegemaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, ketika diasingkan di Bangka tahun 1949. Kue pelita sendiri sebetulnya adalah hasil akulturasi masyarakat di Bangka yang identik dengan perpaduan budaya Melayu, China, dan beberapa suku lain di Nusantara. Sebetulnya penganan pelite sejenis agak-agak mirip dengan penganan lain di beberapa daerah di Nusantara, di Indonesia. Misalnya kalau di Banten ada penganan jojorong misalnya, atau di Sulawesi Tengah ada kue tetu. Yang membedakannya memang kalau di Banten, kue ini diisi dengan gula merah dan takir, kemudian dikemas dengan daun pisang. Tetapi kalau penganan pelite diisi dengan gula pasir. Kue pelite juga mirip dengan beberapa kue-kue lain di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, tapi yang lebih cenderung dengan penganan bubur sumsum misalnya. Kue pelite dibuat dengan cara sederhana. Secara pembuatan, kue pelite dibuat adonannya dulu dari tepung beras, santan, garam, kemudian diaduk, dicampur dengan adonan yang mengental, kemudian baru diletakkan dalam wadah menggunakan daun pandan. Nah, ini juga cara, salah satu ciri khasnya. Daun pandan juga memberikan aroma harum misalnya, jadi lebih menambah kekhasan dari kuliner ini.

0: Walaupun cara membuatnya sangat sederhana, namun ketika kue ini disajikan, aroma semerbak daun pandan yang keluar ketika kue ini dikukus akan menambah nikmat ketika kita menyantapnya. Di Muntok sendiri, kue ini diproduksi oleh masyarakat sekitar sejak turun-temurun. Beberapa kampung di kota Muntok dikenal sebagai daerah pembuat kue pelite. Di antaranya Kampung Tanjung, Kampung Teluk Rubia, bahkan sampai Kampung Keranggan.
1: Kue pelite ini diproduksi oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kampung di Muntok, misalnya Kampung Tanjung atau nama dulunya Kampung Giran Siantan. Juga masyarakat dari Kampung Teluk Rubia, Kampung Ulu, juga ada masyarakat dari Kampung Keranggan. Itu adalah kampung-kampung yang biasanya memiliki pembuat-pembuat kue handal tradisional yang secara turun-temurun menggenerasikan kue ini ke generasi berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memproduksi kue ini untuk dijual untuk masyarakat Muntok atau pembeli yang memesan dari kota-kota di luar Muntok.
0: Cara pengolahan kue pelite memang sangat sederhana, tapi justru kuliner yang diolah dengan peralatan sederhana serta bahan sederhana biasanya akan memiliki kenikmatan cita rasa tersendiri. Walau simpel, kenikmatan kue pelite terasa jauh dari bentuknya, karena setelah menikmatinya, Anda ingin menikmatinya kembali.
1: Pesan dari kami, dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Bangka Barat untuk para pendengar yang mendengar siaran ini, mari ke Bangka Barat, mari mengenali, menikmati kuliner khas dari Bangka Barat, dari Muntok, karena bagi masyarakat di Bangka Barat atau yang di luar Bangka Barat, mengenali kuliner khas daerah juga adalah bagian dari bagaimana kita mengenali kekayaan daerah kita, mengetahui jati diri kita, menjadi bangga jadi orang Bangka dan jadi orang Indonesia. Sekali lagi, mari cintai kuliner daerah, mari cintai kuliner Nusantara, mari menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih.
0: Bahan dan cara mengolah yang sederhana, kue pelite menandakan kehidupan Presiden Soekarno jauh dari kemewahan. Dalam setiap momen wisata kebangsaan, kue ini disajikan sebagai bentuk napak tilas keseharian Presiden Soekarno ketika diasingkan di Muntok.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi untuk yang baru bergabung dan makasih ya terus stay di Perempat RRI Sungai Liat. Tadi ada beberapa informasi lah juga kuadirkan dan juga beberapa lagu hiburan untuk kesempatan kali ini. Dan Sobat Budaya, hari ini tanggal 16 bulan Juni tahun 2026. Semoga semuanya sehat selalu.

Nah Sobat Budaya, tanggal ini ya, hari ini juga bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan tentu Sobat Budaya, Muharram yang mengajarkan umat Islam untuk hijrah, optimisme, juga kemaslahatan. Dan dalam hal ini, untuk kita saat ini ya, membangun peradaban ini ya, berkeadaban tentunya, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, pergantian tahun Hijriah bukan sekedar perubahan angka dalam kalender Islam tentunya, ya melainkan momentum refleksi ya untuk memperkuat kualitas diri yang pasti ya, kehidupan sosial, peradaban umat. Ya, tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 16 Juni 2026 ini, ya tentunya membawa pesan hijrah yang sangat relevan sepanjang zaman. Ya, di tengah berbagai tantangan global, apalagi saat ini ya, mulai dari krisis moral, disrupsi teknologi, polarisasi sosial, ya sampai menurunnya kepedulian kemanusiaan. Ini semangat hijrah ya, perlu dimaknai sebagai gerakan transformasi menuju kehidupan yang lebih beradab. Ya, persoalannya bagaimana menjadikan Muharram tidak sekedar peringatan tahunan, tapi juga menjadi energi perubahan yang nyata bagi umat dan juga bangsa Indonesia tentunya. Ya Sobat Budaya, jadikan Muharram sebagai momentum muhasabah, transformasi diri ya, penguatan optimisme dan juga pembangunan peradaban yang berkeadaban, tentu untuk mulai dari kita begitu ya, mulai dari diri kita sendiri ya, tentunya untuk lebih baik lagi ke depan gitu ya. Yang pertama tuh maksudnya muhasabah ya, muhasabah ini bisa menjadi pondasi ya bagi perubahan begitu. Hijrah yaitu selalu diawali dengan kesadaran yang pasti. Kesadaran untuk apa? Untuk melakukan evaluasi diri ya, Sobat Budaya. Muhasabah ini menjadi sarana. Muhasabah ini menjadi sarana Sobat Budaya untuk menilai perjalanan kehidupan yang telah kita lalui kemarin-kemarin gitu ya. Ya baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, maupun hubungan kita antar sesama manusia ya, atau dalam Islam itu hablum minallah dan hablum minannas. Tanpa refleksi yang jujur ya, perubahan hanya akan menjadi slogan saja tanpa makna. Ya Muharram inilah mengajarkan kita bahwa pentingnya keberanian mengakui kekurangan, memperbaiki kesalahan, dan memperkuat komitmen menuju kehidupan yang lebih baik. Dari muhasabah lahirlah kesadaran bahwa setiap manusia memiliki ruang untuk bertumbuh dan juga memperbaiki diri.